0: Asli deh, gue udah di monarkis nih. Lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kripnya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada gak yang harganya gak bikin gue puasa semingguan?

0: Ini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitalah, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu, kresikan dia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitalah. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
0: Resikan dia, gadang, murah, lama dana.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banar.

0: Bit, capek lah. Ayah lantai lah, Iqwa.
1: Iya, ya. Helm Bit mah ya.
0: Ndak usah lah pakai helm. Capek lah, payu lah.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ini takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Assalamualaikum sana pendengar. Ambo mak lepo.
1: Yo ete kadai.
0: Dan lupo di sana. Adolah mentepai.
1: Lagu minang setiap pagi.
0: Di 100,2 Bahana FM.
1: Dan kamu minta lagu juga salam-salam. Langsung saja telepon ka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat pendengar. Bersua balik kita di Lamang Kapai untuk edisi hari kini ko, hari Jumaat tanggal 28 Agustus 2026. Ya, bagaimana kabar dan selamat pagi ko? Mudah-mudahan laita kabar sehat andanya sedunia ya. Dan tetap semangat ya. Apulai padang panjang begitu cerah di pagi nanti. Kita akan badendang lagu Minang sampai jam 2 balik siang. Jo lagu-lagu nan akan dipilih dek bencana-bencana kita nan kabar-gabung di acara kesayangan nanku melalui telepon 0821-22-70-8300 ya. Kita akan segera membuka saluran telepon untuk bencana nan kabar-gabung tentunya. Dia juga bergabung melalui pasan singkat di WhatsApp di nomor nan samu tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nan kabar-gabung ko? Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Pak D, apa kabar Pak D?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat dia Pak D ya. Jadi
1: hilang suaranya di
0: paciennya
1: tidak
0: al. Di paciennya tidak al. Dia punya kerja baru. Onden di sebenarnya tidak al. Jadi. Apa ti kulo usang jadi lagu Pak D pagi ko? Jadi beko kita dengarkan
1: dulu sama-sama. Salam untuk Wan Mangulamoda.
0: Jadi salam bagi untuk Pak D.
1: Kasanova,
0: iya.
1: Anissa. Moli.
0: Jadi.
1: Ca.
0: Okey, iya.
1: Tanitri.
0: Jadi
1: Kolala.
0: Iya.
1: Mambo Nurul.
0: Jadi.
1: Marwa.
0: Iya.
1: Mama Riri.
0: Sudah
1: dah hal.
0: Iya.
1: Tinggal Rosa.
0: Jadi
1: Putri Tanjung.
0: Iya.
1: Sama Raul.
0: Oke. Halo.
1: Kita Fina Adila.
0: Jadi
1: Putri Tribunsu Babi Yanti. Ni dah biar dia Aldi kawan-kawan Kicin dia JTL.
0: Jadi Pak D.
1: Yo.

0: unita
1: ya,
0: rika gaiban,
1: okay,
0: ajumunir ma hitam, linda weni,
1: okay,
0: wanjai wanister raja alam,
1: okay,
0: ikatan juang ten,
1: adalah
0: putra tebet,
1: ya,
0: putra timba elo silungkang, dah alih pencari kapten dia tebet elo. Dua ni dia jauh. Memandang suara dua nak salam dari Pak De.
1: Jadi Pak De, ditunggu lagu Pak De Beko.
0: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM. Lancar banget. Demikian aduh Pak De ya, di Bukit Surangan dan sanak pandangnya.

0: Di belakang Pak D, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat, Bang. Alhamdulillah sehat. Ma'ambu ba'akabah di Sungai Pua.
1: Aman
0: hari kaya, nampak mana Gunung Merapi kini tena.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi, Ma'ambu, apa dina Ma'ambu kini ko?
1: Rambayan
0: Taduang lah teragak lah bang. Rambayan Taduang lah teragak lah nya ya. Jadilah, kita didangakan bersama-sama.
1: Salam tu abang, salam niar. Selagi ayat penumah dan saya selalu panjang umur merah.
0: Amin, doa dan sama untuk Ma'ambu.
1: Kau mengitam lah tibu lah di situ. Saya selalu mereka. Salam Ma'ambu, patok kopi. Salah, kakak dia juga ni.
0: Jadi,
1: menitun nanti kira siap kompak sadualanya dilindung Allah sadualanya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Amin. Terima kasih banyak. Maaf berdukulah. Assalamualaikum bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak Bana.
0: Rancak Bana. Ma'ambu di Sungai Pua tadi di sana penangah ya.

0: Baik, di belakang Mak Ambu ada siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anonin.
0: Yo, selamat pagi Kasanova. Ba kaba. Alhamdulillah. Nang kalian cek ya?
1: Cemilan itu.
0: Cemilannya apa tadi tu ya? Kalau di barat orang menyebutnya pinekuk kata ya.
1: Apa?
0: Pinekuk.
1: Kalau Jawa angkon ya.
0: Kalau di enggak, kalau di barat namanya pineke gitu ya. Kalau di ranah Minang orang nyebutnya pinungkui.
1: Ya.
0: Segi kan.
1: Angkotnya.
0: Hah?
1: Lagu lagi mana?
0: Jadi apa lagunya tuh?
1: Nah, itu lo lihat mana?
0: Apa tuh?
1: Dari ini gampo.
0: Judulnya?
1: Itu lo lihat.
0: Itu lo lihat.
1: Ya.
0: Oh iya. Jadi itu lo lihat. Baiklah. Jadi lah kalau begitu.
1: Salam pertama untuk onen lo ya.
0: Jadi nah, terima kasih.
1: Panjang umur barasaki yang berkawan ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Untuk apa nangaban FM di mana pun berada.
0: Iya.
1: Di pasar, di rumah, di ladang, di kebun, di kepik kerajo.
0: Oke.
1: Okay. Sehat selalu untuk satunya.
0: Mambo
1: tri onen.
0: Iya.
1: Untuk apa deh yang mahe.
0: Jadi.
1: Selalu.
0: Iya.
1: Untuk Nikah liar, hancur lupa ni zaman nyalam juga.
0: Iya.
1: Memperuncu, hello.
0: Iya.
1: Ika, Aziza. Ada beberapa gara.
0: Jadi.
1: Danca.
0: Nah,
1: mana gini ya?
0: Iya.
1: Hello mandi.
0: Hello
1: mandi, entah.

0: Iya.
1: Ini di Berlin, di Kadai, ada Nenek Atar.
0: Jadi?
1: Terus Putri Bali, Putri Bungsu, Putri Tanjung, Tanjung Lo di Piaman, Jogja Sekumbang,
0: Iya.
1: Putri Ebe, jadi karikan di Dapua,
0: Iya.
1: Jogja Mbak Malki di Kacang, Makam Bah, Leni,
0: Oke.
1: Om Malwah, Manda, Mori,
0: Iya.
1: Salih, Mare, ya kami.
0: Mm-hmm. Jadi sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahannya FM.
1: Rancak banget.
0: Kasanova lagunya itu lu lihat. Balai ya. Berikutnya telepon kita terima dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan One.
0: Yo, selamat pagi Aziza di Tanah Hitam.
2: Pagi mulu balik Wan, Jumat berkah Wan.
0: Jumat berkah, amin.
2: Minta lagu Cik Wan.
0: Lagu Aziza apa ko?
2: Impian rumah tangga dari Randa Putra sama Ica Sagita.
0: Impian
2: Rumah tanggo. Gua di sini alamnya lagunya untuk hanya orang rumahnya Bang Aldi, Wan.
0: Jadi,
2: Alamnya untuk Bang Aldi, orang rumah, semoga sehat selalu pula.
0: Okay.
2: Dan lupa untuk mamanya Bang Aldi ga yang ada di Yogyakarta.
0: Siap.
2: Punya Kak Dono, Kak Alda, sama Kak Nino. Untuk kawan kerajo Bang Aldi ya, yang ada tim teknisinya, kadonya tanpa terkecuali.
0: Okay.
2: Adonyo Pak Zainal tu ibu Dokter Minyo Mansani, ado Kak Nelly sama Kak Wiwit yang ado di Bukit.
0: Iya.
2: Tu adonyo ama Ampera Uncu, semoga dagangannya laris manis di Jumat berkah ko.
0: Amin.
2: Do Bunda Daliar, ado TL juga Raja Alam keluarga besar jo sadonyo.
0: Okey.
2: Adonyo Wan Mister, ado Kak Si sama Kak Ikin.
0: Iya.
2: Oh, Pak De sama Bu De tadi.
0: Jadi.
2: Tak lupa dong, Mai Uban. Pokoknya ya, madang adik pagi ke, salam kompak ya, Wan.
0: Yo.
2: Sejajarnya untuk orang rumahnya Bang Aldi, Wan.
0: Okey, siap.
2: Makasih banyak, Wan, One.
0: Sama-sama, Aziza.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
2: Lancak banget.
0: Mantap Aziza, ada tim backing vokalnya gitu kan. Keren. Baik, gitu terima telepon berikutnya di Senap Panangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, Putra Tebet, bagaimana pagi kau?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Alhamdulillah sehat pula.
3: Alhamdulillah. Apa lagu anda?
0: Apa lagu Putra Tebet kini kau?
3: Tabayang Kasih di Malaysia lah.
0: Wani. Tabayang Kasih di Malaysia. Jadi.
3: Madi
0: Kubarsan. Madi lagu?
3: Iya
0: nih. Jadi okay, kita kita dengarkan ya.
3: Yo. Assalam tu anem.
0: Ya.
3: Aziah nusuk kontakku.
0: Okay.
3: Mambo. Maitam, untuk Daud di Dobo, untuk Ananda di Permatan Linda, perkataan lagu dari Mulut Lima Kaum.
0: Iya.
3: Untuk Aldi.
0: Iya.
3: Kata Nova tadi.
0: Jadi.
3: Putra Tanjung. Niatan Sabu. Rangga.
0: Iya.
3: Tadi Lukis Kami, lawan.
0: Dibungkus kami saja.
3: Ah ya, special challenge
0: dia. Oke, baik.
3: Terima kasih Anen.
0: Iya, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
3: Lancar benar.
0: Oke. Demikian aduh Putra Tebet lagunya Bayang Kasih di Malaysia ya, Sanak Penangah ya. Dan telepon berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Onen.
0: Yo, Putra Tanjuang, apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat, Bang Onen balik.
0: Alhamdulillah sehat, Bang Akoha.
4: Sehat, Tuan Tuanku, Bang Onen. Oh, Putra Tebet.
0: Aduh, Putra Tebet, ada Aziza, ada Kasanova.
4: Lah banyak Mas Tua tadi, Bang Onen.
0: Wih, sekali baru.
4: Awal sejak aku baru bangun ini.
0: Ndende. Lalu semuka di itu?
4: Masuk semuka. Alah.
0: Alah. Amin malah. Lalu boleh setandan ya?
4: Langsung super lah nulai.
0: Hah?
4: Yang alum super lah
0: ya. Bako alun?
4: Alun dilaktaan lah ya. Lalu bangun yang super tu.
0: Apa tu?
4: Sungkah perai. Sudah nandun lagi.
0: Kalau tidak ada yang perai nama Bali lah.
4: Ba?
0: Kalau tidak ada yang perai, anan ba Bali lah.
4: Kalau di Bali, lo bawanin dua kali karnai, wa.
0: Iya, iya, iya. Oh, betul ya?
4: Anak, mu ada bawanin.
0: Biar lah super saja.
4: Ba?
0: Biar lah super saja.
4: Biar lah super saja lah, ya, wa.
0: Iya, iya. Oh iya iya betul oleh tenang ah. Paling tidak pulang pokok nak.
4: Ikat naik wak bangun ni. Hai barek main kuah aku bangun ni. Atau impi kereta wak bangun ni. Lama ti coki wak.
0: Iya iya iya iya iya. Yalah kalau
4: itu. Ada pilihan lah ya itu. Di bawah tangan ku akan cuang lah baca lah
0: ya. Iya iya. Okey lah kalau begitu ditunggulah dan super tu ya.
4: Super sajalah.
0: Ya jadilah kalau begitu.
4: Bang Onen, apa lagu Bang Onen?
0: Apa lagu Putra Tanjung kini ko?
4: Nan Kuri Arintia lah Bang Onen, dari ini Puspita Bang
0: Onen. Nan Kuri Arintia lagu pertama ini Puspita masuk dekat rekaman.
4: Eri Marta Bang Onen.
0: Ya, Nan Kuri Arintia. Ko pencipta lagu ko kawan
4: ya,
0: Ambo.
4: Ya, pencipta kena aja Bang Onen kalau sabu itu ya.
0: Masalahnya, Onen menciptakan lagu ko kawan Ambo mana?
4: Oh itu awak tak kena Oh radio dia nerata dulu tak kena awak.
0: Gitu. Padahal lagu gua take vokal pertamanya di mana kok?
4: Oh di mana dulu tu? Nah,
0: aduh ambu tu waktu tu.
4: Oh masuk lo bangunin sa sa kepala tu lagu tu tu.
0: Dah awak main tidak cari saya. jadi Biko kita dengarkan Biko ya. Ini Puspita, Jo Kuri Rintiaknya ya.
4: Iya.
0: Oke.
4: Kalau itu Eri Marta aja deh ya.
0: Oh, memang lagu itu didesain ke mereka berdua
4: di situ. Nah, karena waktu Eri itu dipasang.
0: Iya, menangannya itu ya.
4: Tapi kayaknya batang gue sobat, tolong putar radio dipasang itu aja. Ada wabiku lagi sama lagu aja. Aku gak galak ya.
0: Iya, iya, iya.
4: Ada mana yang taraga makan ketupi, kan tetap sampai Eri.
0: Oh, nanti ya.
4: Nah, ada kacang padi cukui sampai Eri Marta itu.
0: Iya,
4: Ah dulu kan konser barang panjang ko dulu mencari bibit kan dua rupa bisa nyiminak tu sama nenek.
0: Ya.
4: Kita ini jo ini puspita ya kan.
0: Betul.
4: Apa nenek satu hari itu seleksi tu?
0: Ambo jurinya.
4: Ah?
0: Ambo jurinya.
4: Iya.
0: Iya.
4: Pasti lah mana dari dia kalau ambo jurinya.
0: Alah, ampun.
4: Ah, dia bawa nenek tu.
0: Adia. Adia lah. Kan lagi orang awak jo.
4: Ba?
0: Kan lagi orang awak jo.
4: Punya lagi orang awak jo ya.
0: Heeh.
4: Ayolah kalau begitu.
0: Iya.
4: Ale bone ke mangga ale ko?
0: Kamu kirim salam silakan.
4: Salam lah banyak di bacuan ni kawan nama suatu tadi mungkin nak.
0: Iya.
4: Apa perlu tu di bacuan salam ko? Di kami itu salam tu onen.
0: Di bagi kami saja ya.
4: Diwakili dan nanti dia kasanopa lah ngah tadi.
0: Jadi kalau begitu.
4: Kalau diwakili kasanopa tadi sah. Kecilnya ada 2 pulsa.
0: Ya.
4: Oh patang isi pulsa 2000. Lelah sahaja tu mah.
0: Iya. Bisa 3 hari nak.
4: Bisa 3 hari.
0: Okey kalau begitu ditunggu lagu ni Biko.
4: Di dulu di Bali lo kah 2000 lah kan tu.
0: Iya.
4: Ala Bonen.
0: Jadi
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
4: Rancak Bana.
0: Ya, demikian Ado Putra Tanjuang ya.

0: karyanya Al gitu ya. Oke, kita tunggu lah masuk nama berikutnya. Ha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Onen mau jua babang.
0: Iya. Kan lah itu tertanjung dulunya.
1: Iya. Dia ada Al dulu baru kakak.
0: Oh betul ya ya ya. Tiyo tu mengalah.
1: Nomor tujuan apa ada tapi orang lapan solat seribu orang di peta biarlah nomor tujuan kan apa ada nenek.
0: Ah jadi.
1: Seribu orang di peta dipakkan loh.
0: Okey, ya.
1: Aku tak lagu cek nih.
0: Jadi,
1: Lagu randa tak ada tadi
0: ya. Iyo.
1: Kau tu cek tiga ni nenek.
0: Iyo betul lah. Iya.
1: Lagu atau lambek datang selanen.
0: Tak lambek dat.
1: Hah? Kalau lambek dan nomor 7 babang selek kalau tak lambek datang
0: selanen. Alun lah nomor 10 nomor 20 pun nak alun tak lambek lah dah.
1: Kalau jika perlu selek pada tepi.
0: Tu baru mantap.
1: Kalau ada acara-acara kan penghabisan besoknya bintang tamu dan sama.
0: Oh iya,
1: lain kan salam baik datang Fiki Koga do ini
0: ya baik
1: itu seputar salam untuk anda ya
0: yo
1: Saleha kan ini ya
0: okey
1: lain mana ngah Saleha sepi ampek ke lain ini ya
0: mudah-mudahan
1: itu anak murid sepi ampek itu guys selenyo ini ya
0: jadi
1: itu anak sepi ampek itu bak om juga kada al ini ya
0: baiknya mungkin nak
1: bak Banduang
0: oh Banduang tua
1: Banduang bapa alai bapa mama tu ancak lah sedak ni
0: jadi iya bu
1: dia orang tinggal lang kan bapa mama ndak ni
0: iya
1: di peninjauan bawan telengah ndak ni
0: iya
1: salamnya untuk salamlah siapa-siapa dan panjangnya ni ni dia banyak je beli bapa mama awak
0: iya
1: Tuanya si Bosil Fahmi Opung Sianturi jadi inang enen
0: ya. Okey.
1: Kalau dia yang ni jopung ya enen
0: ya. Iya. Yeah,
1: Bila jarang tua ya. Untuanya si anak bulik Satan dan WAWA semain enen ya.
0: Iya. Yeah.
1: Aku telah tanjung dia dah tadi Mbak Linda. Kaya putraannya Junsu sekalah dia enen.
0: Okey.
1: Mak kayu Mak Adang ya.
0: Yo.
1: Halo.
0: Yo.
1: El Mama Riri Rajo Alam Selimau Kacang ini ni.
0: Okey.
1: Nanti Fran lagi menang pagi.
0: Oh wajib. Ini 24 jam radionya di.
1: Oh Fran 24 jam. Selalu dah al direkamnya di si Fran ini ni. Oh benar si Fran jo selalu dah al.
0: Oh gitu ya. Iya iya iya.
1: Mungkin si Fran jo dah al ini ni.
0: Mungkin mungkin.
1: Ini direkamnya selalu dah al ini ni.
0: Okey.
1: Ya Allah mubahan nado si minta kan ya.
0: Iya.
1: Untuknya si Asian punya ayah panitiki ayah anda ya nenek.
0: Okey.
1: Untuknya si TL Mama Riri Raju Alam Kalimau Kacang ya nenek. Dan di Bali Manda Mulia Mak Cikamba dia ada dan pihak kami ya nenek.
0: Iya.
1: Untuk Pak Haji di Toko Tiara doan to si John ke sinan kau menang ya nenek.
0: Okey.
1: Ada Fauzan ke di Toko Min ke bilang. Itu kawan tadi ada Al dan Fauzan tu. Kawan Fuad ya nenek. Nah untuk si Nof ke Joyo si di kantin ya nenek.
0: Yo.
1: Untuknya si Mama pi ancak gadis kepala lau nikah dah ya nenek.
0: Jadi.
1: Akan lupa tadi ni kecilnya ada alabi paket, nenek. Paket panuah untuk sabulan, nenek.
0: Ya.
1: Untuknya si Aldi Jakarta Mbak Sri Mbak Neneng Neli Wiwin kem kini, nenek.
0: Okey.
1: Halo, nenek.
0: Ya.
1: Putri Sagu ado Ika selalala Sri Lili tapi jak kabelnya lu nggak buang Ika, nenek ya.
0: Ya.
1: Untuknya Azizah jo bocil tadi ya nenek Daud ke di logo ya nenek Mak Hitam si Kumbang ya nenek dia kai ubat kai di upi kambing salah seronyo ya nenek
0: iya
1: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, one Mr. Naga di Kacang Juko. Ah, debol dari
1: kawan. Layaman wan.
0: Alhamdulillah aman banar ko ha.
1: Sehat walafiat.
0: Sehat walafiat. One Mr. kan lagi 20.
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Apa lagu Mr. Naga kini ko?
1: Sahabat.
0: Sahabat. Jadi, ambil kok kita petakan. Silakan kirim salam.
1: Salam pertama untuk Wanla. Semoga sehat selalu.
0: Terima kasih salamnya.
1: Sebentar tu ramah tu Wan.
0: Hah?
1: Yang sebentar tadi tu ramah tu.
0: Wan. Lih orang awak juga.
1: Lih orang awak juga ni Wan. Iya.
0: Mang sahabat judul lagunya ya?
1: Bahan?
0: Sahabat judul lagunya ya?
1: Yo sahabat wan.
0: Lagu Minang ya?
1: Minang wan.
0: Siapa nama lagu tu?
1: Maklet. Posa mak. Siapa tu wan? Lupolomon.
0: Kau tak keluar sebentar.
1: Ya lah ya. Apa lagu Minang wan?
0: Sahabat.
1: Yo. Salam lulu
0: Wan. Jadi.
1: Salam tamu untuk Wan Nas, semoga sehat selalu. Untuk Kasanopa, Putra Tanjung,
0: yeah.
1: Pak D, Putra Putranya, jadi Wan Muson. Iya Wan.
0: Siapa lulu ko?
1: Putranya, ya, Wan.
0: Yang laba gabung Putra Tanjung.
1: Putra Tanjung, Putranya. Putra Tebet.
0: Oke.
1: Pak D, Bu D.
0: Ya.
1: TL dalam ikin. Ides tiap. Terus Linda diambilin. Putri Bunsu. Aziza, Aldi. Konco Ambo, Anjay. Langko-langko lah lewan.
0: Langko-langko ya.
1: Nita, lupuan Nita semua puluhan.
0: Okey.
1: Nanya lawan. Apa laguan?
0: Sedang diusahakan, ditunggu Biko ya. Ada versi-versi India ni gitu ya?
1: Ini lawan.
0: Gitu kan. Okey, jadi Biko kita dengarkan ya.
1: Jadi punya India tu.
0: Jadilah kalau begitu.
1: Iwan. Nanya lawan.
0: Ya.
1: Kalang koi lawan.
0: Jadi.
1: Pasal tahunan.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak Bana.
0: Rancak Bana. Demikian ada Mr. Naga di Kacang, Kabupaten Solo. Ya, Sabar ini tadi juga ada Icin gitu ya di Kacang juga. Dan telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damai.
0: Yo. Selamat siang.
2: Ini kita dengar ini kita meramba daunen sedang berjuang-juang. Saya ingin lo bergabung sama daunen di siang ko. Nah, tercampak sepatu daun dia bercakap berlari
0: memang. You are not tu.
2: Hey, lega indah gula ya lah. Aku sempat waktu dia lari nak bicara dia tahu jam 9 tadi.
0: Oh betul.
2: Jam merambat tadi ya tenang ada onen tadi. Ola mulai acara maya. Dialah walaupun dah penelepon pertama, penelepon terakhir dah tetap mendengar radio on air radio Bahana.
0: Oke, rancak Bahana.
2: Ali request lagu cinta nan.
0: Jadi apa lagu Daus ko?
2: Samu menjaga cinta.
0: Samu
2: menjaga cinta.
0: Nah, jadi kirim lah salam dulu.
2: Tuetnya dah.
0: Iya jadi.
2: Kalau nak salah kan, lo sangkia ada.
0: Manjago cinto ya.
2: Iya baduwe ya. Baduwe. Baduet.
0: Jadi kirim lah salamnya dulu.
2: Di apanya di ujung lagunya tu kalau nak salah di buku nikah itu ujung lagunya kalau nak salah.
0: Oh betul, okey. Mudah-mudahan lah iya.
2: Iya, makasih ya daunen ya.
0: Iya.
2: Terima kasih lah pakai nama telepon dan mungkin kamu muta lagu daunen mungkin lah. Terima kasih lo lagunya dikirim untuk SPCL-nya untuk Putih Kumbang Ribaso ya daunen.
0: Jadi.
2: Daunen semoga sehat selalu merasa cik buat daunen. tahun ini di hari Selasa, kau berkah.

0: Ya hari Jumat tu biasa ada untuk hari Jumat untuk keluarga daun ya.
1: Amin amin amin.
0: Tadi tahu tadi salam juga dari melalui WA tadi ada Ayah Usin. Terima kasih salam Usin, salam balik untuk keluarganya Usin, semoga sehat keluarga. Terima kasih Lord dan Alfira tadi, terima kasih salam balik untuk ada Alfira tadi. Salamnya Daud. Manukang naik bendi saja lah sama Da'al tadi. Boleh gulir perai di nyoy. Kalau tak tu turun tahu petus tu lho. Daud membaca ke satu reko. Mumpun perai aja lah sama Da'al viral. Dia lah lengkap lah dorongnya.
1: Jadilah kalau begitu.
0: Yang Dato' Sofi tadi cuma putih si kumbang di baso. Itu yang tambahnya dari Daud.
1: Okey, baik. Ayah,
0: terima kasihnya. Rencana aja ke Bagabon. Tapi tak dapet tu keceknya. Lain-lain. Daud sama apa ni. Yang tak dapet tu.
1: Tak dapet.
0: Kalau boleh sesi kedua, mereka kalau lain.
1: Jadilah kalau begitu.
0: Terima kasih Daunen, ditunggu logonya di terminal pilihan robot di Mahkamah Putus Angka Daunen.
1: Okey, baik.
0: Terima kasih, tau turun dulu ya.
1: Yo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daunen.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
0: Lancar mana?
1: Dutana pandangnya kita tangguhkan menerima telepon dulu. Dutana bisa balik menelpon. Dia sudah lagu-lagu kita dengarkan ya. Ada 10 lagu rancang-rancang yang telah dipilih di Edun Sanak Kipo di season pertama untuk hari Jumaat kini ko sanak pandangnya. Dan lagu yang pertama ko permintaan dari Pak D di Bukit Surungan. Tikulo Usang judul lagunya dinyanyikan De Zalmon ya. Dan kama-kama Edun Sanak Pandangnya tetap di 103.2 Lamang Tapai sampai jam 2 pagi siang. Kita dengarkan lagu kini ko.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter, serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah perata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Guguak Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Muiz, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

0: Wan.
1: Iya biasa.
0: Abang nyobali cincin ah. Haluan iyo lo. Nana mau pakai kukaiku jutu ari. Jan pilih na jepit itu lewat.
1: Adia. Malu pilih Wan ke dia. Adia tuh nanda meminta ke Wan. Nah, kopitia. Balina rencak modelnya di.
0: Jadi Wan. Deh, elo udah koe. Pidi manca balio Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amuah sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca diorang baru menyasar. Katoko Mas Ilham pai, di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yuk pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ mah.
0: Yuk subananya tuan.
1: Iya dia sayang.
0: Laki lawan, kasih itu lah kini ya. Capek lah, dimana sampeknya tuan. Tunjuk lambo cie.
1: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tuh dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana ranca. Gagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampek pula 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampek 85 5 ampek 7.

0: Din, jambin berang kuda din.
1: Iya kuda tu, Idin minta lagu cincin di saluang punang kadang, udah aja cincin talunduah, mamuah Idin.
0: Iya kan udah lah minta maaf kak Idin.
1: Namuah no, tutukah lagu Idin kena.
0: Baik, demi menebus kesalahan udah kak Idin, sebagai dewasa dan peridin, judul lagu Idin.
1: Judul lagu Idin panjang mana? Tapi kalau Idin sabuyan kau udah jangan berang lo ndak?
0: Ndak sabuyan je lah. Udah maklum.

0: Biar kalau memperbaiki nama sampai juga dalam buang biar mampat tangga yolo.
1: Kamu Kak Sylvia, lagu Minang setiap pagi itu ha di radio Bahana FM Padang Panjang.
0: Oh, nantut tuh, siari siap dari jam Ratu.
1: Iya, jam 9 pagi.
0: Oh, adik lah, tantang biar deh.
2: Oke, are you ready?
3: Halo.
4: Halo, halo, kursi aku.
2: Woi, ada yang ngeraju ah, pingin.
5: Ikut sampai main di kemar.
2: Kamu nggak dua aja, nenek tuh makin satu yang lunyi payang dan lumba nanang.
5: Bisa beli angka ya.
2: Woi, bro, gue baru balik dari rantau nih.
6: Iyong gue, kamang salah mukul banyak bintang film mencari yang kota maju yang salah muka.
2: Dari Jakarta, Jakarta nih, nyerasi.
6: Onde, bapak untuk Jakarta tuh gini ya?
2: Jakarta kini tambah balayo kan?
6: Bapak, apa tuh? Apa nananya nanancak Jakarta tuh?
2: Kini kau lada busway.
6: Apa tuh?

0: minta lagu nang kapatang dia lawan nen.
1: Nang kapatang?
0: Yo, kan nang Jumaat itu lagu tu.
1: Olah pai.
0: Ya.
1: Ah, jadi okey, beko kita dengarkan lagunya ya. Hmm.
0: Ya. Oh, kalangan ke anak nen.
1: Ya.
0: Saleha, Mama Nisa, Mama Raul, Mama Rini.
1: Ya.
0: Daus, Pak D, Daal, Aldi.
1: Mm-hmm.
0: Ayah kena tike.
1: Ya.
0: Alamin di mana juga ada menyentuhkan.
1: Okey. Mm-hmm.
0: Kita kecuali Ma Ambo, Aziza, TL, Linda, Cahaya.
1: Ya.
0: Dah. Dah Iban. Mm-hmm.
1: Jadi.
0: Santi, Marwa, Muri.
1: Okey.
0: Putri Tanjung.
1: Iya.
0: Kalian.
1: Mm-hmm.
0: Ibu-ibu, Wanze, Kesanoka. Putri Tanjung.
1: Dari
0: rumah, mak datu.
1: Jadi,
0: Putra Tanjung.
1: Ya.
0: Putri Sargo, Putra Tebet, Putra Rifan, Bang Jet, Yeni,
1: mm-hmm.
0: Putra Tanjung, Rosa, Putra Medan Goda, Wan Misken,
1: ya.
0: Yeni, Ayah Nadia,
1: jadi.
0: Islam,
1: mm-hmm.
0: Putra Pagara, Erlo, Putra Silva, Kasanova.
1: Jadi.
0: Putri.
1: Hmm.
0: Wan Nikmat. Bunda. Iya.
1: Mm-hmm.
0: Bunda. Wan Jai.
1: Okey.
0: Lagi
1: itu saja.
0: Yo.
1: Ah, jadi biko kita dengarkan lagunya.
0: Yo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Rancak
1: Bana. Rancak Bana. Eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wan.
1: Yo, selamat pagi. Waalaikumsalam. Saya Poko.
2: Putra dan Sabana Pagara.
1: Ah, Putra dan Sabana Pagara. Ah, jadi bakal gini ko.
2: Kak,
1: kabar gini kok? Alhamdulillah sehat.
2: Ah, dari suaranya terangnya lagi sehat.
1: Alhamdulillah. Mm. Putra Pagara kan lagi sehat yo.
2: Ah, ini serumpunan terangnya tuan.
1: Tetap semangat.
2: Tetap semangat. Ampe limu ambu kena.
1: Wih, luar binasa.
2: Ah, luar binasa. Alah sarapan dengan kok?
1: Alah.
2: Alah diantaranya di al tu.
1: Alah. Mm.
2: Alah bakok tiada lah gitu ya.
1: Iyo.
2: Nah, tinggal apa lagu kan ni
1: kau? Jadi apa lagunya kau?
2: Lagunya dari Mapono lah kan?
1: Apa judulnya?
2: Gara-gara P.
1: Gara-gara?
2: Gara-gara P.
1: Gara-gara HP ya?
2: Ya.
1: HP.
2: Ah, yo gara-gara HP kau yo, mana-mana aja kan?
1: Yo yo, gara-gara HP.
2: Yo, nong cek-cek surang ya?
1: Cari dulu lagunya kaknya.
2: Salam-salam tu orang nen tu lah.
1: Jadi ya.
2: Salam dulu balik untuk apa lagu tuan tak kan?
1: Yo.
2: Kan apa?
1: Okey.
2: Ika Tanjung lah gabung kan?
1: Alulai.
2: Alun gabung yang baik kan apa ya?
1: Hmm.
2: Salam dulu tu untuknya Putra Tebet.
1: Jadi. Hmm.
2: Kali satu Putra. Tu salam dulu tu untuknya Mak Hitam.
1: Ya.
2: Pak Mister. Pak Mister tu salam untuk alam kaya untuk TL kacang kan ya.
1: Mm-hmm.
2: Gaya Uban lah kan bang, Iwan?
1: Gaya Uban?
2: Gaya Uban ada lah ya.
1: Alun lah.
2: Gaya Uban, untuk Aldi, untuk Azizah bagai.
1: Mm-hmm.
2: Salam dulu lah tu untuk Nenek Atar.
1: Ya.
2: Yeah. Bang Putra Tanjung aku tadi tu.
1: Okey.
2: Tu salam kompak untuk pandangan bahana FM ku di masa juara dua nah.
1: Jadi kalau begitu.
2: Nalai monitor bahana tu dapat salam dari Trapagara tu mah.
1: Okey, baik.
2: Tak silap lepas, tidak lupa ada mana.
1: Jadi ya.
2: Ini dua lagu buat tuan.
1: Insyaallah lagi beko kita dengarkan ya.
2: Untuk daus cik tuan.
1: Untuk daus cik ya.
2: Untuk daus cik.
1: Jadi.
2: Tajuk pantun.
1: Okey.
2: Terima kasih tuan.
1: Yo, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Rancak Bana.
1: Rancak Bana ya. Telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo, selamat pagi. Ah.
0: Pagi menjelang siang, Wak.
1: Iya, selamat pagi menjelang siang, Mama Gaul.
0: Yo. Kala lagu Cewan.
1: Apa lagunya?
0: Angin cantah baru kali lawan.
1: Ah, jadi beko kita dengarkan. Silakan kirim salam.
0: Salam padamu untuk Wan, selamat terus, semoga selalu keluarga Wan.
1: Amin, amin, amin, amin, amin.
0: Nah, siap mana yang sedih berada tempat terkecuali.
1: Oke.
0: Okay. Nggak bakal buang ke diri keduanya.
1: Yo.
0: Nangka masuk itu.
1: Jadi.
0: Wek Uban. Aduh, yeah. Oma Ita, mungkin kami saja Wan.
1: Dibungkui kami saja ya.
0: Iyo.
1: Jadi,
0: kecilnya untuk Wan Wan.
1: Oke lah, kalau begitu kita dengarkan lagunya Beko.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Rancak
1: Bana. Rancak Bana. Mama gaul ya. Angin kada pada galih katanya. Di belakang Mama Gaul saya poleko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek.
1: Yo Nita di pinggiran 7 ya.
2: Yo Nenek.
1: Mbak kabar Nita kini ko. Alhamdulillah sehat pulo. Apa lagu Nita ko?
2: Dari Wawa Yaya Nabila.
1: Lagunya apa judul?
2: Hati diminta jantung diwari.
1: Hati
2: minta jantung diwari.
1: Diminta. Hati diminta.

0: Yang ada Ipang penyanyinya.
1: Ah, bapak ada warna ini penting lah ada judul itu.
0: Aladih lah kalau betul betul kita dengarkan ya. Jadi silakan kirim salam.
1: Salam untuk Mama Gaul Swartago.
0: Jadi.
1: WPG.
0: Ya.
1: Kasanova.
0: Okay.
1: Uncu.
0: Ya.
1: Wanjai.
0: Jadi.
1: Bang Jack. Daus Batu Sangka sama Mayang Sari.
0: Iya.
1: TL di Kacang sama Nitri.
0: Oke.
1: Salah nak masuk rekod dapat salam dari Nita Wanonen.
0: Jadi, ha.
1: Salam spesial untuk Wanonen, salam Wanonen.
0: Terima kasih spesialnya.
1: Sama-sama Wanonen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak mana?
0: Oke. Ditunggu lagunya Beko Nita di pinggiran 7 Kota Lawe ya.

0: Ya, kita tunggu telepon selanjutnya di sana Panengah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Yo, selamat pagi menjelang siang. Ajo Munir Sikumbang, ba kabakiniku.
1: Sehat aja,
0: Mane. Sehat saja. Alhamdulillah sehat jo. Apa lagunya tu ko, Haji Munir?
1: Kardir Tanjuang, Sapayuang.
0: Sapayuang.
1: Tanjuang penyanyinya mana?
0: Okey, ya. Kardi Tanjuang, Sapayuang Kardi Tanjuang.
1: Nah, salam pertama untuk Wanenda yang satu gas berasa, teraga banyak muat dari tinggal salala.
0: Halo, tunggu dulu Sapayuang Jun Kinawan dan dalam lagunya, wakar tu.
1: Jun Kinawa ya. Ada ayam atau mandi lah.
0: Ayam atau mandi.
1: Ya. Salam bulu tuncu di ketua Pajalayan. Salam seluruh penengah bana emu anen nala masuk tadi nak masuk.
0: Okey.
1: Nak di kabut nana mau nak timbul nak galado. Salam kompak dari semua penawar pada kota mana.
0: Okey. Ayam atau mandi siapa nama lagu?
1: Sore, kena iya kemarin ada Ratus Kumbang.
0: Ayam atau mandi itu nama lagu Vanessa, Android, Mona Lisa, Yeni Puspita.
1: Nama kan cara wanita, hanya lah wanita.

0: Ya. Itu pilih salah satu yang Mona Lisa ya.
1: Ya, terima kasih banyak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bana rancak, Bana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aja Munir si Kumbang ya. Ayam atau mandi lagunya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Yo, di siapa ko?
1: Gali Saputra, Onai.
0: Gali Saputra di Pasar Padang Panjang. Mbak Akaba.
1: Alhamdulillah sehat, Onai.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya Sepilin Pigu lah, Onai.
0: Apa?
1: Cinto Sepilin Pigu dari David Istanbul.
0: Cinto
1: Sepilin Pigu dari Istanbul.
0: Sepilin Pigu.
1: Dari David ya.
0: Oke, okay, baik. Silakan kirim salam.
1: Salam untuk Abdul Munir. Pak Rangga.
0: Jadi,
1: TL Perauncu Peratanjung Perasimpa.
0: Oke. Iya.
1: Ya.
0: Untuk kami ini kami saja ya. Jadi. Baik, terima kasih spesialnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sanae merajuk.
0: Oke, baik.

0: Timur Belakang Gali Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak.
0: Gimana kabar Ikatan Juang?
1: Alhamdulillah,
0: elo. Elo, ya alhamdulillah.
1: Jadi, selamat siang, Kak, dari lawan Nela.
0: Judulnya
1: Kumayan Seribu.
0: Kumayan Seribu, ya. Kumayan Seribu, apa ya do yang lagunya, Pak Kato?
1: Biarlah, Kak.
0: Oke, baik. Itu selagunya?
1: Salamnya untuk Kak. Selamat hari kasih Allah yang terbaik dan di Jumat berkah kok.
0: Amin.
1: Amin. Amin.
0: Amin.
1: Kemenir.
0: Oke.
1: Pokoknya yang kakak buang tadi, Kak, yang kakak buang itu sabdanya, Kak, kepercayaannya untuk Kak. Makasih banyak ya, Kak, ya.
0: Yuk, sama-sama Ikatan Juang. Ya, demikian Ikatan Juang minta lagu Kumayan Seribu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Ganteng.
0: Yo, selamat siang, elok, Mbak Aka, Mbak Elok, ko.
2: Selamat siang kembali, Kak. Elok, bebek saja suara. Cuaca udah bagus, Kak.
0: Alhamdulillah, ya.
2: Allah poin 9 tadi, ko.
0: Alah salah sayangnya sebenarnya. Kadi kiriman juara kadi kirim bus salam lewat pagi kalau dah nak. Jadi apa lah gua tu?
2: Allah dape mangkonya mungkia.
0: Allah dape
2: mangkonya mungkia.
0: Dape mangkonyo. Siapa nama lagu ko?
2: Salam dari Bangga.
0: Jadi
2: salam pertama kali untuk Abang semangat selalu. Iya. Leha.
0: Terima kasih.
2: Rezu Alam. Daus.
0: Iya.
2: Aldi.
0: Jadi
2: Temuni dari Uban. TL.
0: Oke.
2: Okay. Putra, Putra Silba. Putra Medapura.
0: Iya.
2: Putra Tanjung. Putri Tanjung. Ika ya. Tanjung. Atau tersabit itu nama itu Rika.
0: Ya.
2: Yeah. Icin.
0: Ya. Yeah.
2: Daus.
0: Oke. Okay.
2: Maambo. Hariwan adalah waktu nak panjang lah bang sang itu jadi tak tersambil kamu saya selalu lah bang.
0: Apa tadi lagunya judulnya?
2: Aladape mangkonyo mungkia.
0: Alad.

0: Apik mangkunyu mungki ya.
1: Iya.
0: Gak pasu lagu dengan judul itu doh.
1: Aku saja lagu Minang cik bang, tak jono payah-payah bang doh bang.
0: Oh gitu. Sembarang saja lagunya.
1: Lah bang?
0: Sembarang saja lagunya.
1: Sembarang aja lo bang, aku lagi putar lagu bang.
0: Ah jadi beko kita putarkan lagu ya.
1: Sambil ramu selalu di dalam mangkuaso bang.
0: Ah jadilah kalau begitu ditunggu lagunya beko.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak
0: Bana ya. Oke. Kemudian ada pesan dari siapa kok? Dari Tri di Kacang. Assalamualaikum lamang tapai satu pagi wan. Minta lagu Minang Cik Wan. Lagunya Sate Goyang Pargoi ya dari siapa tadi itu Buset ya. Salam menumpang sama Pak D tadi Wan, salam spesialnya untuk Wan Onen saja katanya. Baik, terima kasih ya. Kemudian ada pula pasan dari siapa ko? Lamang tapai menjelang siang Iko Asri dari Kota Laweh. Oke, Asri di Kota Laweh ya. Request lagu Cik judulnya Mandih Pai Ayah Bajalan deh. Sadi mana lagunya mah? Oke, ya, salamnya untuk seluruh yang mendengarkan Bahana saja lawan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asri di Kota Laweh ya. Coba kita cek dulu lagunya ada tak lagunya ya.

0: Mandi pai ayah berjalan di dunia ya. Oke, nampaknya ada ya. Jadi Asri, berikut kita putarkan lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, selamat pagi. Siapa kini ko?
1: Yo, Marwa.
0: Marwa di Batu Limba. Jadi, apa lagunya?
1: Dari Gatot Istanbul, judulnya Lurui Salah Bakelo Apolai.
0: Lurui Salah
1: Bakelo Apolai.
0: Lurui Salah. Tidak ada lagu-lagu dengan kata-kata Lurui Salah dah.
1: Kalau tidak pulauan.
0: Tidak ada dah. Halo.
2: Halo.
0: Ya.
1: Angin malam.
0: Angin malam. Oke, silakan kirim salam.
1: Salamnya
0: sampai ke Pedro. Ya, jadi, kok kita dengarkan lagunya ya? Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Bahana FM rancak mana?

Ya, di sana penengah kita hitung dulu waktu yang dibutuhkan untuk lagu-lagu yang telah diminta di sana kita di season kedua ko. Okey, masih bisa untuk dua lagu lah ya. Untuk enam kami minta lagu masih ada waktu kita ya. Untuk, hanya untuk dua orang saja tersisa. Dan kabar-kabar di Lamang Tapai untuk edisi hari Jumaat kini ko.

Oke, untuk Mr. Naga, sebelumnya mohon maaf ya, lagunya baru dapet gitu ya, biko lagunya diputar dan pertama di season kedua ya. Lagu Nan Bajidul Sahabat ya, baru dikirim dari India ke Padang Panjang gitu. Sabar ya, Mr. Naga di Kacang, Kabupaten Solo.

Pasan masuk cik terakhir kayaknya nampaknya ya, untuk lagu terakhir hari ini kok. Pasan masuk dari Fitri di Ransam ya. Assalamualaikum Wononen, Lamang Tapai ya. Selamat pagi, minta lagu Cik Wan, judulnya Lamang Sarabi ya. Nah, apa? Kolak Sarabi ya. Salam untuk Ami, salam untuk Saleha, salam untuk Kak Ros, salam untuk Putri Guci, salam untuk Putra Melayu, salam untuk Sadonyo Pandangan Setia, Bahana di mana saja berado, salam spesial untuk Wononen Samo yang ya yang bebek awak di rumah katanya. Makasih Wan, assalamualaikum Wan Bahana FM Rancak Bahana. Jadi demikian ada Fitri di Ransam ya. Untuk apa-apa ini mama-mama udah angku-angku jadi adik sabenyo ya. Waktu sembahyang Jumat kita untuk hari kini ko ya adalah pukul 2 balik lebih 22 minit. Ancak dipersiapkan diri untuk melangkahkan kaki kamu saji sana penengah mulai-mulai dari kini ya. Dan banyak lagu yang akan kita dengarkan di season kedua untuk hari kini ko ya. Lagu nan pertama permintaan dari One Mister Naga di Kacang Kabupaten Solo sana penengah.

0: SMS masuk, dibaca cek lu.
1: Hai sayang, lagi ngapain?
0: Dari ayang wak kirim SMS. Lagi di rumah kawan. SMS masuk kedua. Buka cek lu.
1: Udah makan belum? Kangen nih. Mwah.
0: Dibalik cek lu. Sudah sayang. Kangen juga nih. Wah. SMS dari ayang awak kiro emang.
2: SMS-nya sudah.
0: Ya so kawan.
2: Ini sebenarnya kawan tuh.

0: Untung den punya HP serak. Tak kicuh kau. Den telepon yayang den cek lu. Halo?
1: Halo?
0: Di mana yayang kok?
1: Sudah mau ojek dah.
0: Kalau yayang malam-malam tu jangan mesek es juo.
1: Yurang parah kak.
0: HP den nyo pacah dek bini den ko ha. Gara-gara yayang mesek es tadi malam.
1: Iyo bini udah tu menjuangnya IP di terornya taruhnya dan di SMS yo.
0: Oh, Pak Aja tu mode itu tuh. Alah bantu buru. Woi, muncong cerepet pula tu.
1: Kamu udah semuanya?
0: Ada nek tepas sosnya. Dia ndak ada lain.
1: Cara yang sel ada?
0: Yo, asal basal yo. Asakan tanang pembagian rato.
1: Udah.
0: Hah.
1: Kirim pusat 10 ada?
0: Iya, lah pusat ke pusat serta. Ayo, lah. Lah. Mau lo lihat.
1: Tak terasa udah.
0: Iyalah, iya yang jauh dan jauh sama lo kata Rasul. Lah.
2: Walah, jiba cewek rupanya udah aja sinur tuh yuk, ha?
0: Tahu.
2: Itu nang lama udah.

0: bagus nggak?
1: Bagus.
0: Kalau yang ini bagus nggak?
1: Lumayan.
0: Kalau yang ini?
1: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
0: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
1: Yaelah, toko buku Rahmi dong.
0: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
1: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
2: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
0: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi, yes.
2: Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.

0: Deh, Rami lo ulang baru eh. Apa kakak dan nenek bawa saja balik eh? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, ini di buku kade MT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah sih pak. Uni kamu borong mi bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo. Uni sekalian kamu balik isi kade ama. Di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan ko dia.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Salini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P&D serta barang-barang harian Anda.

0: udah di Monarkis nih. Lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kripnya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada gak yang harganya gak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenjia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisi Kenjia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar kita lah.
0: Yang di pasar kuliner aja, dekat sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar kita lah, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisi Kenjia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Frisi Kenjia. Gadang, murah, lama dana.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.

0: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
1: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bani.

0: petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, pada kesempatan yang penuh berkah kali ini, insyaAllah kita akan mengkaji beberapa ayat dari surah Al-Baqarah, yaitu ayat yang ke-250 hingga 252. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah membahas dan menjelaskan bahwasanya Talut, Raja Bani Israel, ketika hendak berangkat bersama bala tentaranya untuk menggempur tentara Jalut yang kafir, Talut berpesan sebelum berangkat bersama tentaranya, "Ingatlah, sesungguhnya Allah akan menguji kalian dengan sebuah sungai di tengah perjalanan kalian dalam memerangi Jalut dan tentaranya. Maka, nanti ketika kalian melewati sungai tersebut, maka jangan ada yang minum dari air sungai tersebut, kecuali dengan minum berapa teguk saja dengan cidukan tangannya. Dan jangan meminum langsung dari air sungai tersebut." Ini pesan Talut. Dan Talut berkata, "Siapa yang meminum dari sungai tersebut, maka dia bukan dari tentaraku. Dan siapa yang hanya meminum dengan seteguk saja, seteguk dua teguk dengan cidukan tangannya, maka dia boleh menyertaiku dalam misi militer ini." Tetapi ternyata kemudian, sebagian besar tentara Talut ini tidak bersabar ketika melewati sungai yang airnya sejuk ini. Sebagian besar mereka minum dengan sepuasnya dari sungai tersebut. Dan hanya sedikit saja dari tentara tersebut yang bersabar dan memegang baik-baik pesan Talut. Kemudian setelah Talut dan tentaranya yang beriman melewati sungai tersebut, orang-orang yang tadi minum dengan puas dari sungai tersebut, mereka merasa keberatan dan berkata, "Kami tidak memiliki kesanggupan pada hari ini untuk memerangi Jalut dan tentaranya." Mereka mengundurkan diri dan meninggalkan medan perang karena gentar dengan tentara Jalut yang berjumlah banyak dan karena mereka telah melanggar pesan dari Talut. Tetapi tentaranya yang beriman, yang istiqamah dalam melaksanakan tugas suci ini, mereka berkata kepada kawan-kawannya yang ditimpa rasa lemah dan gentar tersebut, mengingatkan mereka bahwa betapa banyak tentara yang sedikit mampu mengalahkan tentara yang berjumlah banyak dengan izin Allah. Karena sesungguhnya kemenangan itu hanya dari sisi Allah Ta'ala semata, bukan dari jumlah pasukan yang banyak atau persenjataan yang lengkap. Kemudian ayat-ayat yang berikut ini menceritakan kelanjutan dari peristiwa bersejarah tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-250, "Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'ala al-qaumil kafirin." Fahazamuhum bi'idhnillah. وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. Yang artinya, tatkala Jalut dan bala tentaranya telah tampak oleh mereka, yakni oleh tentara Bani Israel yang beriman,

0: Maka mereka, tentara Thalut pun berdoa, "Ya Allah, Rabb kami, curahkanlah kesabaran atas jiwa-jiwa kami, dan kokohkanlah pendirian kami, teguhkanlah kaki-kaki kami, serta tolonglah kami menghadapi orang-orang yang kafir." Setelah peperangan yang sengit, maka tentara Thalut mampu mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah. Dan dalam peperangan itu, Dawud alaihissalam berhasil membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepada Dawud kerajaan dan hikmah, yaitu kenabian, sesudah meninggalnya Thalut. Dan Allah mengajarkan kepada Dawud apa-apa yang dikehendakinya. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, pasti akan rusaklah bumi ini. Tetapi Allah memiliki karunia yang dilimpahkan atas alam semesta. Itu adalah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu, wahai Muhammad, dengan benar. Dan sesungguhnya engkau benar-benar seorang nabi di antara nabi-nabi yang kami utus. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam ayat ini diceritakan bahwa ketika kelompok yang beriman dari tentara Thalut yang jumlahnya sedikit menghadapi musuh mereka, yaitu tentara Jalut yang berjumlah sangat banyak, maka Thalut dan tentara yang mukmin ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sikap setiap tentara-tentara beriman ketika menghadapi musuh di medan perang di jalan Allah taala. Ini pula yang dipanjatkan oleh nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di malam perang Badar dan juga pada peperangan-peperangan setelahnya. Mereka berdoa kepada Allah, beristighatsah, memohon pertolongan kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar dimenangkan dalam peperangan tersebut. Maka Allah Ta'ala mengutip doa yang dipanjatkan oleh Thalut dan tentaranya yang beriman. Mereka berdoa kepada Allah dengan merendahkan diri dan hati yang diliputi dengan harap dan cemas. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, Rabb kami, limpahkanlah, curahkanlah ke dalam diri-diri kami kesabaran. Jadi kesabaran dalam menghadapi musuh kami. Wa thabbit aqdamana, dan teguhkanlah kaki-kaki kami, yakni peliharalah kami, jangan sampai kami mundur dari medan perang ini. Jauhkanlah kami dari sifat ajis atau merasa lemah dan melarikan diri. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan menangkanlah kami dalam menghadapi tentara yang kafir ini. Mereka berdoa kepada Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh. Dan kemudian peperangan pun terjadi dengan sengit. Kemudian bagaimana kesudahan peperangan ini? Allah menceritakan dalam kelanjutan ayat tersebut, fahazamuhum biiznillah. Maka mereka pun, yakni tentara Thalut ini, berhasil mengalahkan Jalut dan tentaranya dengan izin Allah. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah kalimat biiznillah, dengan izin Allah. Ini kemenangan yang diraih oleh tentara Thalut dengan seizin Allah, yakni dengan pertolongannya dan kehendaknya. Padahal tentara Thalut jumlahnya jauh lebih sedikit dari tentara Jalut. Tapi dengan izin Allah dan dengan pertolongannya, Allah memenangkan tentaranya yang beriman dan mengalahkan musuh-musuhnya yang kafir. Dan hal ini ditegaskan Allah dalam surah Al-Anfal, وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. Dan tidak ada kemenangan atau pertolongan itu kecuali dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Kemudian, وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتُ. Dan dalam peperangan itu, Dawud AS membunuh Jalut. Yakni, di antara pasukan Thalut ada seorang pemuda yang mukmin, yang berani dan tegar hatinya, yaitu Dawud AS. Dan ketika itu, beliau belum diutus sebagai nabi, masih sebagai prajurit biasa. Jalut dengan keberaniannya dan dengan izin Allah mampu membunuh panglima perang yang kafir dan durjana ini, yaitu Jalut. Maka setelah itu, kerajaan pun beralih kepada Dawud setelah wafatnya Thalut. Allah Ta'ala berfirman, وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةِ. Dan Allah pun memberikan kepada Dawud kerajaan dan hikmah, yaitu kenabian. Dan ini adalah anugerah Allah Ta'ala kepada Dawud AS. Allah memberikan kepadanya kenabian dan juga kerajaan. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ. Dan Allah ajarkan kepada Dawud dari sebagian ilmu yang Allah kehendaki, yaitu berupa ilmu yang dikehendaki Allah yang hanya dikhususkan untuk Dawud alaihissalam. Kemudian, sebagai penutup dari sebuah peperangan yang besar ini, di mana dengan tentara Thalut yang beriman ini, Allah menolak keganasan Jalut dan tentaranya yang banyak berbuat kerusakan di muka bumi. Kalau bukan karena tentara Thalut yang digerakkan oleh Allah dan ditolong oleh Allah, niscaya tentara Jalut akan meluluh lantakkan dan berbuat kerusakan yang besar di muka bumi, karena tidak ada sebuah tentara yang mampu menghadapinya. Tetapi Allah berkehendak lain. Tentang hal ini Allah Ta'ala berfirman, وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia, yakni Jalut dan tentaranya, dengan sebagian yang lain, yakni Thalut dengan tentara yang beriman, pasti akan rusaklah bumi ini. Yakni tentara Jalut akan membuat kerusakan di muka bumi ini, karena tidak ada yang mampu menghadang dan menghalangi keganasan. Maksud ayat ini adalah, kalau saja Allah Ta'ala tidak melindungi suatu kaum dari serangan kaum yang lain, sebagaimana Allah telah melindungi Bani Israel melalui penyerbuan Thalut dan keberanian Dawud alaihissalam, niscaya mereka akan binasa. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-40, وَلَوْلَا دَفْءُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. Yang artinya, sekiranya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian lainnya, tentulah telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, rumah-rumah tempat peribadatan kaum Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Dan firman Allah Ta'ala selanjutnya, وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan untuk semesta alam. Maksudnya, Allah lah yang memberikan karunia dan rahmat kepada mereka. Dialah yang menolak kejahatan sebagian manusia atas sebagian lainnya. Dan Allah Ta'ala juga satu-satunya pemilik ketentuan, pemilik hikmah dan hujjah atas segenap makhluknya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq wa innaka laminal mursalin. Itu adalah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan benar, wahai Muhammad. Yakni, kisah yang terjadi pada zaman Bani Israel, yang tidak banyak diketahui oleh Bani Israel sendiri di zaman Nabi Muhammad SAW, Allah bacakan, Allah ceritakan kisah tersebut, Allah wahyukan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW dengan benar. Itulah kisah yang benar, yang sejati. Dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, benar-benar salah seorang rasul di antara rasul-rasul yang kami utus. Artinya, inilah ayat-ayat Allah yang kami ceritakan kepadamu mengenai orang-orang yang telah kami sebutkan dengan benar. Kami kabarkan dengan benar, sesuai dengan fakta yang sesungguhnya, dan sesuai dengan kebenaran yang ada di tangan Ahlul Kitab, dan diketahui oleh para ulama Bani Israel. Wa innaka laminal mursalin, dan sungguh engkau benar-benar salah seorang di antara rasul yang kami utus. Hal ini merupakan pengukuhan dan penegasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah sebuah kisah bersejarah yang diabadikan Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, yaitu peristiwa peperangan antara Thalut yang mukmin dengan Jalut yang kafir, di mana kesudahannya adalah kemenangan di pihak tentara yang mukmin. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita manfaat dengan ayat-ayat yang kita baca dan kita kaji ini, dan semoga Allah Ta'ala membuat kita semua mencintai Al-Quran, gemar membacanya, mentadabburinya, dan menerapkannya, serta mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah sebagai ashabul Quran, para sahabat Al-Quran. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kini saatnya kita masuki waktu sholat zuhur.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah.

0: Oh, teh moy. Alah siap kok sadonyo persiapan balik simut itu. Kalau palaminannya alah, untuk ke kamarnya alah kulo. Rasunya lah cukui mah.
1: Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnya alah ado teh.
0: Tentu sealah. Itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh.
1: Deh, alah cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali.
0: Langkuk yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Baso di mah kote.
1: Baseyo kiceknya lo.
0: Ambo Bali mah di toko Evanri, awak kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, namba alamai di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
1: Jadi, ke toko Evanri yo teh.
0: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.

Saudaraku yang dimuliakan Allah, ingatlah engkau dengan pesan Rasulmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, ketahuilah pada diri kita itu ada sekumpal daging. Ketika sekumpal daging ini baik,

0: itu ya, berhenti lah dulu.
1: Alah mah, tanang sila.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Ngedumel, ngedangdut dan melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan melayu. Dan buat yang pengen request, SMS aja ngedangdut dan melayu. Ngedumel, ngedangdut dan melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM. Pilihan informasi dan musik Rancak Bahana.

100,2 FM. Ya, selamat siang Sobat Bahana. Kita jumpa di serangkaian lagu-lagu ngedumbal kita ya. Dari jam 13 sampai jam 14 nanti ya. Ada Sandra di sini ya, akan nemenin Sobat Bahana. Ya, bahagia sekali kita masih hadir di sini di serangkaian lagu-lagu ngedumbal ya. Setiap hari Jumat, nanti juga sore juga kita akan hadirkan. Ya, Sobat Bahana, dari artis dangdut ada Menanti Harapan ya. Iya, sudah nganterin kita juga dari jam 13 lewat 26 menit di studio kita di saat ini. Ya, Sobat Bahana, masih diserangkan lagu-lagu ngedumel. Nanti kita akan coba share lagi nih. Ada juga beberapa informasi yang bisa kita hadirkan ya. Ada Christina Sobat Bahana dengan Mabuk dan Judi. Ya, buat Sobat Bahana yang juga suka sama lagu ini, selamat siang. Selamat siang buat Icin ya. Buat Rambuki Tinggi, buat Amai Gaul ya, buat Uniga di Palala, buat semuanya. Buat Mande gitu kalau udah denger di siang ini. Terus juga buat Pade, Bude ya, selamat siang buat semuanya. Terus juga buat sobat-sobat yang ada di Pasar Padang Panjang, lagi di jalan juga, di kebun, di perumahan. Ya, selamat siang jelang sore buat kita semuanya. Dan selamat beraktivitas ya buat sobat-sobat yang masih tetap beraktivitas. Ya, kita nikmati ada Christina dengan Mabuk dan Judi.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
2: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
3: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang.
0: Upi, yo, antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
3: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
4: 100.2 Bahan FM, the first choice. Information and music.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.
1: Yerabun, annyeong, sigem 100.2 Bahana FM, tuto itta.

0: お元気ですか。名前はリス・ハリコ。
1: リス・ハリコ、
0: ありがとう。
2: リス・ハリコ、いいや。
1: いいや。リス・ハリコ、
0: ありがとう。
3: リス・ハリコ、ママ。
2: Is Hariko.
0: Is Hariko.
2: Punya peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari ini, tapi di tahun yang berbeda. Plus ada cerita lucu, aneh, pokoknya luar biasa.
0: Is Hariko.
1: Makanya dengerin Is Hariko karena because ada lagu-lagu hits yang cetar membahana di tahunnya. Pokoknya luar biasa. List Hariko dari Senin sampai Jumat jam 2 siang. Di mana lagi kalau bukan di 100,2 Bahan FM.
0: Lancar benar. Jangan lupa ya, List Hariko. Arigato.

100,2 Bon FM. Ya, selamat siang Sobat Bahana. Seperti biasa kita hadir lagi di Lisariko kita pada siang jelang sore ini ya. Dari jam 14 sampai jam 16 nanti Sobat Bahana, informasi-informasi Lisariko akan hadir di ruang dengar Sobat Bahana ya. Edisi hari Jumat hari ini udah enggak terasa hari ke-28 di bulan Agustus 2006 ya Sobat Bahana ya. Selang 3 hari lagi kita akan masih melaksanakan nuansa-nuansa bulan Agustus, bulan kemerdekaan yang ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Ya, Sobat Bahana, informasi kita pertama di Lisariko ini ya, di siang jelang sore ini. Dan kita akan coba share lagi nih Sobat Bahana. Ini ada dari info hari ini pada Jumat 28 Agustus 2006 terjadi fenomena astronomis global yaitu gerhana bulan sebagian yang berlangsung selamat total lebih 5 jam ya, meskipun tidak dapat diamati secara langsung di Indonesia menurut laporan BMKG. Selain itu BMKG juga mencatat adanya gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,0 yang mengguncang wilayah Ruteng Manggarai NTT dini hari tadi. Ya, Sobat Bahana, di berikut peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di tanggal 28 Agustus, sejarah di Indonesia. Di tahun 1945, pembentukan Polri, pemerintah Indonesia mulai mengambil alih kepolisian dari Jepang dan merintis pembentukan kepolisian negara Republik Indonesia. Yang kedua, 2007, Tol Jor berubah tarif, sistem transaksi tol lingkar luar Jakarta resmi diubah menjadi sistem satu kali transaksi. Sementara 2014 wafatnya Ketua Pertama Gerindra Profesor Dr. Insinyur Suhardi MSC, Ketua Umum Pertama Partai Gerindra meninggal dunia di Jakarta. Oke. Nah, itu dia Sobat Bahana informasi perdana dulu di hari ini kita laporkan. Nanti kita akan hadir lagi tentunya setelah lagu-lagu yang kita siapkan juga buat Sobat Bahana sembari beraktivitas di siang ini.

100,2 Ban FM. Ya, Sobat Bahana, di info selanjutnya Sobat Bahana, di list harukuk kita di sore ini ya, ada peristiwa internasional di tahun 1789. Penemuan Enceladus, astronom asal Inggris William Herschel menemukan salah satu satelit alami terbesar, Saturnus, yang diberi nama Enceladus ya. 1916, Perang Dunia Pertama, Italia resmi mendeklarasikan perang terhadap Kekaisaran Jerman. 1963, pidato I Have a Dream, Martin Luther King Jr. menyampaikan pidato hak-hak sipil yang paling fenomenal di depan Lincoln Memorial ya, Washington DC, Amerika Serikat. 1988, tragedi Ramstein, ini tabrakan udara fatal terjadi pada pameran Dirgantara di pangkalan udara Ramstein, Jerman Barat, yang menewaskan puluhan orang. 1990, anekasi Kuwait, Irak, dipimpin kepada kepemimpinan Saddam Hussein ya, secara resmi mengumumkan wilayah Kuwait sebagai sebagai provinsi ke-19 miliknya. 2014, Erdogan menjadi presiden, Recep Tayyip Erdogan resmi dilantik untuk pertama kalinya sebagai presiden Turki. Okay. Nah, peringatan hari-hari besar Sobat Buana, ada Hari Power Rangers, perayaan hari ulang tahun memperingati perilisan perdana serial populer Mighty Morphin Power Rangers. Hari penemuan Emirat, hari penghargaan bagi kontribusi kaum perempuan di Uni Emirat Arab ya. Hari peringatan Jembatan Pelangi Rainbow Bright, hari khusus bagi para pemilik hewan untuk menang hewan pemeliharaan mereka yang telah mati. Oke, nah itu dia informasi-informasi kita untuk hari ini di Sadiko ya Sobat Bahana ya. Nanti kalau ada kita akan share lagi tentunya.

0: Tapi udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Ah, Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai. Cantik pula kan, Dian?
0: Iya, Upi makin cantik jo perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82379 Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: Upi. Antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
2: 100.2 Bahan FM, the first choice. Information and music.

bukan pemilu, tapi ku berikan suara. Kita sekarang sudah merdeka, kita bebas tak murah bagi mereka. Kita bebas, jangan sia-sia, kita semua harus bahagia.

101,2 FM. Ya, sobat Bahana, selamat sore buat semuanya ya. Di hari ini adalah hari Pasar Padang Panjang. Ya, cukup sibuk hari ini ya sobat Bahana. Dan juga buat sobat Bahana yang mau bersiap-siap juga untuk memulai kegiatannya di sore ini, yang jualan, yang dinas malam hari ini ya. Terus juga yang mau berpergian juga di hari ini keluar kota ya sobat Bahana ya. Bisa jadi mau ke beberapa daerah di hari ini ya. Ya, semoga selamat sampai tujuan. Dan juga buat sobat Bahana yang baru memulai aktivitasnya di hari ini sampai dinas malam dan pulang lagi besok pagi ya. Dan juga yang berjualan ya, kita doakan laris manis tentunya ya. Dan kami ingatkan juga untuk waktu sholat asar kita untuk warga Padang Panjang hari ini pada jam 15:41 ya. Oke. Jam 15:38. Iya, karena udah akhir bulan jadi agak nurun ya sobat Bahana ya. Oke. Jam 15:38. Dan untuk sholat maghrib kita pada hari ini jam 18:26. Untuk isya jam 19:36 ya. Ya, sobat Bahana, selamat sore buat semuanya. Kita jelang sore bersama kami di 100,2 Bahana FM. Iya, ada Bobby Antonio, Cinta Harus Menunggu di sore ini.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: الغافلون.
1: لا دي بagus nggak؟
2: Bagus.
1: Kalau yang ini bagus nggak?
2: Lumayan.
1: Kalau yang ini?
2: Sin. Mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
1: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
2: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
1: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
2: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
3: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
1: La, aku gak mau tahu. Anterin aku sekarang juga ke sono. Gak pakai tapi-tapi. Yes.
3: Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.

0: Aduh, stik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: deh, Rami lu ulang baru eh. Apa kakak Dena di bawah saja beli eh? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, ini di buku KDMT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah sih pak, Uni kamu borongi bakso lebay. Alhamdulillah, orderan Uni sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo, Uni sekalian kamu balik isi kadeyama di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT kau nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan kau nih.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227.

Ujung di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kontrapan P dan D serta barang-barang harian Anda. 100,2 bahan.

100,2 Bahan FM. Ya, sahabat Bahana, sampai di sini dulu kita temenin di serangkaian lagu-lagu ngedumel kita ya. Ya, selamat sore buat semuanya, sahabat Bahana, dan jangan lewatkan juga nanti ada Voice of Islam setelah ini ya, sahabat Bahana ya. Terus juga dilanjut dengan azan nanti pada jam 18:26 ya untuk warga Padang Panjang, Batipu, Sepuluh Koto dan sekitarnya. Dan jelang maghrib nanti ada Welcome to Night 18:30 dan jam 19 ada nuansa-nuansa Islami, ada gelaran nasyid ya sahabat Bahana ya. Dan ada juga kuliah Islami nanti, ceramah-ceramah agama dari jam 20 sampai jam 21. Dan dilanjut nanti jam malam ada ajang Bahana Most Request ya sahabat Bahana ya, jam 21 sampai jam 23. Ya, kita jelang malam bersama kami di 100,2 Bahana FM, sahabat Bahana. Ya, masih ada Sana di sini tuntas sampai jam 21 malam ini. Ya, dari Spoon penutup suara kita di sore ini, sahabat Bahana, di acara ngedumel kita ya, edisi Jumat 28 Agustus 2006. Ya, Indonesia Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.

0: sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
2: Tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan harap keimanan kita naik kalau kita tidak melakukan ketaatan kepada Allah.
3: Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu.

na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ikhwah fillah a'azanillahu wa iyyakum alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam kesempatan kali ini dan insyaallah pertemuan kita membahas tentang satu fenomena yang begitu marak terjadi pada saat kita saat ini. Dan satu perbuatan yang sudah dianggap biasa oleh kaum muslimin, padahal ini termasuk dari bagian dari dosa-dosa besar. Ya, dan inilah fenomena saat ini yang memang menjadi keprihatinan buat kita semua kaum muslimin yang peduli tentang agamanya, yang peduli tentang masyarakatnya, bahwa perbuatan-perbuatan ini atau dosa-dosa semisal ini pun begitu marak dilakukan di tengah kehidupan kaum muslimin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita semua dari dosa yang amat besar ini, yakni tentang perzinahan, ya, di mana jangankan masalah perzinahannya, bahkan mendekatinya saja oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi satu hal yang dilarang, ya, sarana-sarana yang menuju ke arah perbuatan tersebut dalam Islam telah dicegah, telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lihat berapa poin yang bisa menjadi perhatian dalam Islam ketika mencegah sebuah perbuatan yang amat keji, fahisyah, perbuatan yang dapat merusak bukan cuma pribadi tapi masyarakat, ya, kebanyakan orang, bahkan merusak nasab. Ya, makanya itu dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan setelah dosa kesyirikan, ya, dosa pembunuhan, maka dosa penzinahan, perzinahan ini pun disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun dalam Al-Qur'an. Jadi banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang besarnya perbuatan yang satu ini yang sangat memprihatinkan. Perbuatan yang begitu besar dosanya dianggap sepele, dianggap satu hal yang biasa di tengah kehidupan kaum muslimin, ya. Ini satu keprihatinan yang seharusnya kita menjadikan perhatian yang besar minimal dalam diri kita dan keluarga kita agar jangan sampai perbuatan ini kita laksanakan atau dikerjakan oleh orang-orang yang kita cintai dan dekat dengan kita. Zina, ya, mungkin ini bahasa serapan yang sudah menjadi bahasa kita, ya, di bahasa kita Indonesia memang bahasa serapan sangat banyak sekali. Salah satunya adalah kata-kata ini. Jadi kata-kata zina dalam bahasa kita pun sudah disebutkan menjadi satu hal yang masuk dalam kategori bahasa Indonesia, ya. Namun kita harus melihat apa yang dimaksudkan dengan zina itu dalam bahasa aslinya. Dalam bahasa Arab, kata-kata zina diambil dari kata zana yazni, zina atau zinaan, ya, yang artinya pun berbuat fajir. Ini dalam bahasa, ya. Sedangkan dalam istilah syar'i, makna zina itu adalah melakukan hubungan seksual, melakukan hubungan intim, ya, atau yang bahasa syar'inya disebut jima, ya, di kemaluan, ya, tanpa adanya pernikahan yang sah. Tanpa adanya pernikahan yang sah atau bukan karena adanya kepemilikan budak, karena nanti hukum perbudakan pun diperbolehkan bagi tuannya, ya, tanpa pernikahan. Atau juga karena bukan adanya subhat. Jadi tidak adanya subhat. Nanti apa subhatnya bisa kita lihat bagaimana para ulama menyebutkan tentang makna subhat di sini. Itu, ya. Jadi jelas sekali bahwa perzinahan itu melakukan hubungan jima atau menghubungan intim yang tanpa dilandasi oleh sebuah pernikahan yang sah, ya, sebagaimana sudah kita pahami tentang pernikahan yang sah,

kemudian bukan karena adanya kepemilikan budak dan bukan karena adanya subhat. Itu disebut dengan zina. Kemudian kita telah mengerti bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan keharamannya dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang sangat masyhur dalam surat Al-Isra ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang amat keji, perbuatan yang amat kotor, dan jalan yang amat buruk. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, bahkan dikatakan bukan cuma perbuatannya. Di sini disebutkan oleh Allah, wala taqrabu, janganlah kalian mendekati. Ya, pendekatan terhadap satu perbuatan yang keji, Allah katakan saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diminta dijauhi, dihindarkan, karena ini akan menjadikan sebuah satu yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemurkaan Allah yang sangat besar terhadap itu semua. Dalam ayat lain, ya, dalam surat Al-Furqan ayat 68 sampai 69, Allah Subhanahu wa taala mengiringi tadi yang kita katakan bahwa mengiringi kata-kata kesyirikan, ya, pembunuhan dan perzinahan disatukan dalam sebuah kalimat yang menunjukkan tentang, kata para ulama, betapa buruknya perbuatan ini. Dalam ayat itu Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wala yaznun ya wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'afu lahul adzaba yaumal qiyamah wa yakhlut fihi muhana." Allah katakan, dan orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain beserta Allah Subhanahu wa taala dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan kecuali dengan alasan yang hak, dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian niscaya dia mendapatkan pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya dan pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, dalam keadaan yang sangat dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai diiringi perbuatan kesyirikan, pembunuhan tanpa al-haq, tanpa dasar alasan yang benar, kemudian perzinahan. Kata ulama menunjukkan betapa perbuatan ini sangat besar sekali, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mendatangkan kemurkaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan atau mengharamkan tentang perzinahan ini, di mana sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu dzambi a'zam? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau menjadikan bagi Allah niddan, tandingan-tandingan buat Allah Subhanahu wa taala yang diibadahi, dimintai pertolongan, yang dimintai bantuan." Ya. Padahal wa huwa khalaqaka, Allah lah yang menciptakanmu. Ya, kedzaliman apa lagi yang lebih besar dari ini kalau kita sudah berani mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian qultu summa ayyu, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala an taqtula waladaka khasyatan ay ya'ama ma'aka, engkau membunuh anakmu karena takut ikut makan bersamamu. Artinya takut tidak mendapatkan jatah makannya atau tidak mendapatkan rezekinya. Artinya dia membunuh anaknya, ya, ada penafsir yang katakan membunuh ini maksudnya adalah dibunuh ketika dalam kandungan ibunya karena takut
atau

mereka tidak mau mempunyai anak disebabkan karena kekhawatiran terhadap rezeki di dunianya. Ya. Tapi yang lebih rajin adalah membunuh setelah anak itu sudah ada janinnya, sudah menjadi seorang anak, ya, seorang bayi dalam kandungan. Khawatir terhadap urusan rezekinya, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menanggungnya. Ya. Kemudian dikatakan lagi oleh Ibnu Mas'ud, "Qultu summa ayyu ya Rasulullah?" Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala antuzani khalilata jarika. Engkau menzinahi istri tetanggamu. Ya. Ini juga dosa yang sangat besar. Dosa berbuat zina itu adalah sebuah dosa yang sangat besar. Tapi di sini dikatakan oleh Rasulullah SAW, engkau menzinahi istri tetanggamu. Ini menunjukkan, kata para pensarah hadisnya disebutkan, bahwa ini menunjukkan dosa melaksanakan perzinahan dengan orang yang dekat denganmu jauh lebih besar daripada apa yang dilakukan dengan orang yang lain, orang ajnabi, tidak dia kenal sama sekali. Begitu juga ketika dilakukan dengan kerabat terdekatnya. Dosanya jauh lebih besar daripada dilakukan dengan orang lain yang dia tidak kenal. Atau orang yang tidak ada hubungan nasab dengannya. Ya, padahal kita tahu saat ini bagaimana kehidupan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin yang di awal kita katakan sangat memprihatinkan. Bahwa perbuatan-perbuatan ini makin marak kita dapati dan kita dapati informasinya dilakukan oleh orang-orang yang sangat dekat hubungannya dengan sang pelaku. Na'udzubillah min dzalik. Sampai-sampai terjadi seorang menzinai ibu kandungnya atau berzina dengan ibu kandungnya. Na'udzubillah min dzalik. Dan inilah kenyataan yang tadi saya katakan di awal bahwa begitu dahsyatnya ya kehidupan kita saat ini yang harus kita perhatikan sebagai seorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa yang amat besar, dosa yang sangat keji. Ya, yang seharusnya setiap kita menjauhkan, bahkan tadi dikatakan hal-hal yang dapat mendekatinya, hal-hal yang dapat mengantarkannya kepada perbuatan perzinahan pun dia harus hindarkan semaksimal mungkin, sekuat dirinya. Karena itu pun dilarang oleh syariat, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat beberapa sebab yang dengannya terjadi perbuatan perzinahan. Ya, terjadi perbuatan perzinahan atau akan minimal mengantarkan kepada perbuatan tersebut, pada perbuatan perzinahan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang ya, kepada hal tersebut. Mari kita lihat beberapa sebab-sebab orang dapat terjerumus ke dalam perbuatan perzinahan. Di antaranya yang pertama adalah bersolek dan keluarnya wanita dari rumah. Ya, serta sikap penyepelean terhadap menutup aurat, memakai hijab syar'i. Ini kenapa perlu juga disampaikan kepada kaum muslimin. Agar mereka memperhatikan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, di bawah tanggung jawabnya. Istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara perempuannya. Harus diberitahukan bahwa apa yang dilakukan ya, berupa bersolek, keluar dengan wangian, keluar dengan dandanan-dandanan yang sangat menggiurkan. Itu dapat mengantarkan kepada perbuatan perzinahan. Karena dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 33, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah dan hendaklah ya, kalian tetap di rumah-rumah kalian. Ini untuk orang-orang mukminah. Kaum mukminah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian keluar rumah-rumah kalian, tetaplah tinggal jika tidak ada sesuatu yang amat sangat diperlukan, maka seorang wanita itu tempatnya di rumah. Ya. Maka jangan dipaksakan untuk keluar kalau tidak sangat dibutuhkan.

Bukan, apalagi terhadap hal-hal yang memang boleh dikatakan hal-hal yang bersifat tidak ada manfaatnya sama sekali. Lebih-lebih lagi dilarang. Ya. Ini jaga istri-istri kita, kalau tidak ada apa-apa yang sangat dibutuhkan di luar, tetap di rumah. Jangan biasakan keluar tanpa keperluan yang mendesak anak-anak perempuan kita. Ini perlu diperhatikan. Ya. Jangan keluar dengan berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang tidak kenal adab, yang tidak kenal sopan santun, yang tidak kenal tata krama dalam pergaulan. Ya. Maka kita lihat kejadian-kejadian perzinahan diawali dengan hal ini. Ya. Orang-orang perempuan keluar dari rumah bukan cuma bersolek, tapi menantang. Ya. Menantang untuk apa? Untuk terjadinya perbuatan tersebut. Jadi kalau tidak salah kalau dikatakan bahwa memang ada faktor yang sangat besar ketika seorang wanita diperlakukan secara tidak terhormat oleh laki-laki disebabkan karena sang perempuan sendiri mengundang. Kalau seandainya dia keluar dari rumahnya dengan berhijab, menutup aurat sesuai dengan perintah-perintah syar'i, pasti orang-orang pun akan segan untuk melecehkannya, untuk berbuat kurang senonoh, kurang adab kepada dirinya. Ya. Jadi tidak salah kalau Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu untuk menjaga kehormatan mereka sendiri. Ya, hijab syar'i Allah katakan dalam surat Al-Ahzab untuk apa? Agar kalian tidak diganggu dan agar kalian mudah dikenali. Ini ciri kaum muslimah. Ya, dan ini adalah sebuah hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dirinya dan agar mereka juga tidak diganggu, merasa aman. Tidak ada yang berani menggodanya, berbuat hal-hal yang tidak pantas terhadapnya karena dia menjaga iffahnya. Beda dengan wanita-wanita yang malah mengumbar kemolekan dirinya, kecantikan dirinya untuk dinikmati oleh siapa saja. Ya. Maka ketika terjadi satu hal yang tidak disukai olehnya, ya salah dirinya sendiri. Salah dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala katakan. Kemudian yang kedua, di antara sebab yang juga dapat mengantarkan perbuatan perzinahan, terjadinya perbuatan zina adalah seorang wanita melemah lembutkan suaranya. Ya, melemah lembutkan suara. Ini memang banyak sekali wanita. Kenapa? Karena dalam hal lain dijelaskan bahwa ketika seorang wanita keluar itu mempunyai banyak pengikutnya dari kalangan jin dan syaitan yang menghiasi dirinya. Yang ketika dipandang oleh seseorang laki-laki yang asing itu akan membuat sang lelaki terpana. Panah-panah syaitan akan terus dilancarkan oleh syaitan mengiringi sang wanita ketika keluar rumah. Maka itu salah satu bagian yang juga diwaspadi adalah melembutkan suara. Nah, ini juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana istri-istri beliau dilarang mendayu-dayukan, melembut-lembutkan suaranya. Kenapa? Karena akan mengundang orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya untuk melakukan suatu perbuatan, melakukan satu hal yang dapat menjurus kepada perzinahan, menggodanya, merayunya, bahkan tidak sedikit melecehkannya dengan perkataan-perkataan. Maka Allah mengatakan kepada Nabi, wahai istri-istri Nabi, janganlah kalian seperti wanita-wanita lain. Jika kalian bertakwa, maka janganlah kalian tunduk dalam berbicara. Maksudnya, melemah lembutkan suara kalian. Sehingga orang-orang yang mempunyai keinginan, yang ada penyakit dalam hatinya, merasa tertarik untuk berbuat hal-hal yang tidak baik kepadanya. Nah ini, ya, juga dengan banyak sekarang kalau kita dapati fenomena-fenomena dalam kehidupan kita saat ini, ya, banyaknya media sosial yang begitu mudah sekali dikerjakan, dilakukan. Ya. Ini juga harus hati-hati.
Ya. Mungkin tidak dengan suara, tapi dengan tulisan, dengan puisi, dengan apa saja. Yang akhirnya memancing orang-orang ajnabi, orang-orang asing untuk berinteraksi dengan dirinya. Ya, jadi hati-hati kepada kita semua. Ini kenapa disampaikan pada kaum muslimin, agar mereka memperhatikan istri-istri mereka, memperhatikan anak-anak perempuan mereka dengan sangat spesial, sangat hati-hati sekali. Bukan satu hal yang main-main, ini amanah yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada pundak-pundak kaum muslimin, menjaga istri dan anak-anak mereka. Dalam konteks ini anak-anak perempuan mereka. Jadi jaga kalau mau berinteraksi di media sosial tadi, kalau enggak ada perlu sama saja, jangan. Jangan berlebihan. Apalagi sampai memajang fotonya, apalagi sampai membuat kata-kata yang memanah banyak hati orang-orang yang berpenyakit di dalamnya untuk terfitnah. Nah, ini hati-hati. Jadi kalau mau misalkan kita katakan ini lahan dakwah Ustaz, silakan dakwah. Ya, silakan seperlunya, secukupnya, dan apa yang sangat diperlukan, selesai sudah itu. Ya, jangan sampai malah membuat hal-hal yang melebihi batas-batas. Tadi sampai bersuara saja enggak boleh dilembut-lembutkan. Tapi zaman kita saat ini, subhanallah, justru itulah yang memancing segala. Sekarang apa yang tidak menggunakan perempuan dalam medianya? Yang mau bertarung di mana saja, itu semuanya perempuan diandalkan. Sampai balapan motor dan balapan mobil juga perempuan-perempuan dipajang. Sampai kegiatan-kegiatan yang benar-benar dikatakan laki-laki, dikatakan pria, itu pasti ada perempuan-perempuan yang diselipkan di dalamnya. Dan inilah propaganda yang kita katakan, propaganda dari musuh-musuh Islam, menghancurkan kaum muslimin dan anak-anak perempuan kaum muslimin, diorbitkan untuk satu hal yang seharusnya mereka tidak pantas, yang seharusnya mereka jaga, diumbar kehormatan mereka, aurat mereka yang Allah katakan untuk ditutupi, untuk dijaga, dilindungi, malah dipamerkan dan dijadikan sebagai kontes yang akan mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi. Ya, perlombaan-perlombaan yang memamerkan auratnya sudah pasti, ya, walaupun dikatakan banyak ada kecerdasan, kejenisan, tapi yang paling besar 99% adalah kecantikan yang ada, diekspos besar-besarkan dan dinikmati oleh seluruh orang-orang yang tidak berhak melihatnya. Ya, ini juga terjadi. Jadi harus diperhatikan. Kemudian yang lainnya, dari sarana-sarana yang dapat mengantarkan perbuatan perzinahan yang juga marak di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, adalah berdua-duaan, berkhalwat bersama antara laki-laki dan perempuan. Dan ini juga sudah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bahayanya. Ya, janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita tanpa ada mahram yang bersamanya. Tanpa ada mahram bersama sang perempuan. Tidak diperkenankan sampai-sampai ketika kita atau seorang laki-laki ingin melamar seorang perempuan pun, seorang wanita harus ditemani dengan mahramnya. Ya. Kemudian ada seorang laki-laki yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan ipar? Ipar kita, kakak ipar, adik ipar, gitu ya. Bahkan dikatakan ipar itu sebuah kematian, kebinasaan, keberbahayaan yang sangat besar. Dan kita dapati saat ini, yang pertama berdua-duaan dengan laki-laki dan perempuan sudah menjadi suatu hal yang biasa dalam kehidupan masyarakat kita. Bahkan masyarakat kaum muslimin yang mayoritas di negeri ini sudah menjadi sebuah kebiasaan dan sebuah hal yang biasa berdua-duaan
seorang laki-laki datang ke rumah seorang

0: perempuan, membawa perempuan, direstui oleh sang ibu dan bapaknya keluar rumahnya. Berdua-duaan sampai larut malam baru pulang. Dengan alasan main dengan temannya. Dan kita lihat kejadiannya. Berapa banyak wanita-wanita yang hamil di luar pernikahan. Yang kejadian di luar pernikahan. Disebabkan apa? Disebabkan karena ini tidak dijaga. Ya, kalau dikatakan wala taqrabuz zina, ini salah satunya. Berdua-duaan. Dibiarkan saja berdua-duaan. Dengan tenang sekali orang tua kaum muslimin menyerahkan putrinya. Seperti laki-laki itu tidak akan mencelakakan putrinya. Mana ada kucing yang tidak senang dengan ikan. Ya. Orang lang diumpetin saja, dikorek-korek sama kucing itu. Dicari-cari celahnya. Bagaimana kalau orangnya lagi diam, diambil. Demikian kondisi kita kaum muslimin. Anak-anak perempuan kaum muslimin sedang diincar oleh musuh-musuh Islam. Ya, musuh-musuh Islam memanfaatkan ini.
1: Kini saatnya kita masuki waktu sholat maghrib.

Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugua Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.
3: Wan,
4: iya biasa.
3: Abang nyoba li cincin ah, kaluang iolo. Nana mau pakai ku kai ku jutu hari. Jangan pilih naju pikir tu lewat.
4: Iya dia adia malu pilih Wan ko dia. Adia tu nanda meminta kawan. Nah, ko pitia Bali na rancak modelnya di.
3: Jadi Wan, deh elo udah koe. Pilih mau cak Bali Wan. Sembarang salah nak. Yang penting kan toko ame.
4: Malu amu sembarang. Sembarang sih nyedia, beko nampak naranca diorang baru menyasar. Kata ke Mas Ilham, pai, di sinantu, ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya yo pulo, kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayalah dia, amuah lamo dia tegak di situ, mah.
3: Yo subananyo, tuan.
4: Iyo dia, sayang.
3: Oke, lawan, kasih itu lah kini, ya. Capek lah, dimak sampai yo, tuan. Tunjuk alambo, cie.
4: Sabalah dulu dia, tukage lah baju tu dulu.
3: Iyolah sana, nangkap mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Gagagelah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor 42 Padang Panjang. Telepon 0752-85-57. Toko Mas Ilham.
5: 102 Bali FM Rancak Bana. Selamat malam.
6: Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku.

menyuruhku pulang. Kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku. Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay, semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Nike Bahana FM. Always for you and me. Membahana.

0: Aduh, stik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banar.
2: Bahan FM.
3: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancang

0: Attention.
1: You are listening to Hanifan.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah

0: Oh, teh muy. Ala siap kok sadonyo persiapan balik simut itu. Kalau palaminanyo ala, untuk ka kamarnyo ala kulo. Rasunyo lah cukui mah.
1: Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnyo ala ado teh.
0: Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh.
1: Deh, ala cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga ali.
0: Langkuk yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote.
1: Eh, baseyo kiceknya lo.
0: Ambo Bali ma di toko Evandri, awak kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evandri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evandri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evandri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evandri. Di toko Evandri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evandri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
1: Jadi, ke toko Evandri yo teh.
0: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah, caliatlah capek.
2: Eh, lah, ini bagus nggak?
3: Bagus.
2: Kalau yang ini... Bagus nggak?
3: Lumayan.
2: Kalau yang ini?
3: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
2: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu.
4: Kan buat si doi.
2: Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
3: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
2: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
3: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
5: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan nih ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
2: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi, yes!
5: Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.
6: 100,2.

102.8 FM. Ya, Suburbanan, selamat malam buat semuanya ya. Dan barusan kita nikmati nuansa-nuansa religi di malam ini ya. Semoga bisa menambah lagi nuansa-nuansa keislaman kita sebagai umat Islam tentunya ya, Suburbanan ya. Dan juga kecintaan kita terhadap Sang Pencipta, terhadap Nabi kita, agama kita, dan orang-orang di sekitar kita. Ya, selamat malam buat sobat mana semuanya. Pada jam 20 nanti kita akan dengerin lagi ceramah agama ya di malam ini. Dan akan kami pilihkan buat sobat bahana ya. Ya, untuk sobat bahana ya. Sholat Isya yang belum melaksanakannya ya, silakan untuk lebih awal ya atau lebih segera dilaksanakan nanti karena sudah ada banyak pekerjaan atau hal-hal lain yang menunda ya. Apalagi kalau sudah memegang gadget atau HP ini bisa berlarut-larut melihat acara ini, acara itu, tayangan ini, tayangan itu, udah bisa menghambat ya sobat bahana ya, apalagi buat kamu yang selalu mager. Nah, itu dia ya. Ya, selamat malam buat sobat bahana semuanya. Ini beberapa lagu lagi bisa hadir. Setelah itu kita akan dengerin ceramah agama yang kita siapkan juga buat sobat bahana di malam ini ya. Tetap session di sini di 100.2 Bahana FM.

0: attention.
1: You are listening to Honey Fam now.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, ada pepatah Melayu yang mengatakan bahwa lidah itu tidak bertulang. Pepatah ini seakan memberi peringatan bahwa karena lidah tidak bertulang, sehingga setiap kata-kata mampu kita keluarkan, bahkan kata-kata buruk dan cacian sekalipun. Lidah tidak bertulang sehingga kita bahkan tidak sadar kata-kata kita menyakiti orang lain. Kita tidak sadar bahwa kita telah mengucapkan kata-kata yang buruk dan bahkan membinasakan. Kemudian ditambah dengan pepatah yang lain bahwa lidah lebih tajam daripada pedang. Dua pepatah ini mengindikasikan betapa dari sebuah kata-kata itu sering muncul. Itu sering timbul luka di jiwa orang lain. Bahkan luka di hati terkadang sulit untuk diobati. Yang lebih parah lagi, terkadang cacian dibalas dengan cacian. Makian dibalas dengan makian. Dan hinaan dibalas dengan hinaan yang setimpal. Sehingga selain timbul luka di hati, juga timbul dendam dan kebencian di antara kedua belah pihak. Lalu apa yang mesti kita lakukan ketika cacian itu datang? Mari kita berkaca pada kisah hidup sang cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Suatu hari Al-Hasan bin Ali sedang berjalan bersama anaknya yang bernama Muhammad menuju pasar. Maka datanglah seseorang yang tak dikenal oleh beliau, lalu mencaci maki beliau. Caciannya panjang dan menyakitkan. Al-Hasan bin Ali hanya diam saja. Sementara anaknya, Muhammad, hanya mendengar tanpa berkomentar. Hingga orang tersebut selesai dengan umpatan yang keluar dari mulutnya

dan berlalu pergi dengan gerutuan yang masih tersisa di mulutnya. Kemudian Muhammad pun sang anak bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau tak membalas atau sekedar membela diri?" Tanyanya dengan penuh kebingungan, mencari penjelasan. Pendengar, tahu apa jawaban Al-Hasan bin Ali radhiyallahu an? Beliau menjawab dengan sangat indah. Beliau menjawab, "Sebab aku tidak tahu bagaimana cara membalasnya." Masya Allah, pendengar. Betapa indah akhlak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu tidak tahu bagaimana cara membalas cacian. Kenapa? Karena Al-Hasan bin Ali tidak bisa menemukan kata-kata kotor yang bisa digunakan untuk membalas cacian yang dialamatkan kepadanya. Bahkan sekedar berkata, "Kamu pun tidak lebih baik daripadaku," kepada orang yang mencaci tadi. Lalu bagaimana dengan kita? Mungkin saja ketika kita dicaci, kita akan membalasnya dengan cacian yang sama. Atau paling tidak kita akan berkata, "Kamu juga enggak lebih baik dari saya. Memangnya kamu siapa?" Nah, pendengar, dari kisah Al-Hasan bin Ali radhiyallahu an, kita bisa memetik hikmah betapa pentingnya menjaga lidah. Begitulah keagungan akhlak yang dibentuk Islam. Bila yang memenuhi hati seseorang adalah ayat-ayat Al-Quran, firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada tempat untuk kata-kata kotor. Bila yang dibaca setiap waktu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang indah, dan penguatnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, maka membalas caci maki pun jadi tak berselera. Padahal Al-Hasan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam bernasab tinggi, senantiasa murah hati. Semenjak kecil telah dididik oleh Nabi dan juga sangat disayangi, bahkan surga pun sudah menanti. Lalu siapa kita? Kita bukan keluarga Nabi. Amal soleh kita pun seadanya. Hisab akan sangat menegangkan. Menanti kita di akhirat kelak. Surga belumlah jaminan. Lantas kita tak bersabar dengan akhlak yang baik? Bilapun orang mencaci dengan kata dan cara yang paling kotor, biarkanlah. Biarkanlah. Kita tidak dihisab dengan ucapan mereka. Tapi kita dihisab atas sikap dan ucapan kita terhadap mereka. Pendengar yang berbahagia, saatnya kita membersihkan hati kita. Sehingga dengan hati yang bersih, lidah pun akan bersih. Bersihkan lidah kita dengan memperbanyak interaksi dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Walau kita tahu bahwa kita tidak akan mungkin semulia Al-Hasan bin Ali, tapi kita berusaha untuk mengisi jiwa dengan kebaikan sebagaimana Al-Hasan bin Ali radhiyallahu an. Semoga menginspirasi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang mudah-mudahan dirahmati Allah, berbuat baik pada sesama sudah menjadi kewajiban bagi setiap umat manusia. Tidak peduli apapun agama yang dianut, kita harus memperlakukan orang lain dengan baik jika ingin diperlakukan baik pula. Pendengar, buah perbuatan baik seringkali tidak hanya berupa pahala bagi seseorang, bahkan

Ketika masih di dunia, perbuatan yang dilakukan dapat kembali kepadanya dengan cara yang tidak disangka-sangka. Pendengar yang budiman, seperti dalam kisah yang akan kita simak, bahwa perbuatan baik yang dilakukan secara konsisten dan sabar ternyata memberikan hikmah luar biasa pada seorang wanita. Pendengar, ada seorang wanita yang membuat roti untuk makanan keluarganya setiap hari. Setiap harinya, wanita ini membuat roti ekstra untuk diberikannya kepada orang lain yang kebetulan melewati rumahnya. Dia meletakkan roti itu pada jendela rumahnya untuk siapa saja yang ingin mengambil roti tersebut. Setiap harinya, ada orang yang sudah bungkuk datang dan mengambil roti itu. Tetapi pendengar, bukannya mengucapkan terima kasih dan menunjukkan keramahan, orang yang bungkuk tadi malah menggerutu sejumlah kata yang selalu dia ucapkan setiap hari. Beginilah kira-kira ucapannya. Perbuatan burukmu akan tetap bersamamu. Perbuatan baikmu akan kembali kepadamu. Dan hal ini berlangsung secara terus-menerus, hari demi hari. Orang bungkuk tersebut selalu datang dan mengambil roti, seraya mengatakan sesuatu dengan mengucapkan, perbuatan burukmu akan tetap bersamamu. Perbuatan baikmu akan kembali kepadamu. Wanita itu merasa sebal dengannya. Ia pun berkata dalam hatinya, bukannya berterima kasih, setiap hari orang itu mengatakan hal yang sama. Apa maksudnya? Pikir wanita itu. Nah, suatu hari, tiba-tiba ia memiliki keinginan untuk menyingkirkan orang bungkuk tadi. Wanita itu berniat membuat roti dengan racun di dalamnya. Tetapi ketika akan meletakkannya pada jendela, dia gemetar dan tersadar. Roti itu akhirnya dibakarnya habis, dan dia menggantinya dengan roti yang biasa saja. Seperti hari-hari sebelumnya, pria itu datang lagi dan tetap melakukan hal yang sama. Pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, putra wanita itu pergi merantau jauh dari tempat tinggalnya. Dan sudah berbulan-bulan, dirinya tak mendapatkan kabar tentang keberadaan putranya itu. Wanita ini terus berdoa agar putranya diberikan keselamatan dan dapat kembali ke rumahnya. Hingga suatu malam, pintu rumahnya diketuk dari luar. Wanita itu pun membuka pintu rumahnya dan terkejut melihat sang anak berdiri di hadapannya. Anaknya itu terlihat sangat kurus dan lemah. Rupanya dia kelaparan. Sang anak menatap ibunya dan berkata, "Ibu, ini keajaiban. Ketika aku masih jauh dari sini, aku kelelahan dan pingsan. Aku mungkin akan mati kelaparan. Tetapi pada saat itu, ada orang bungkuk yang datang melintas dan memberiku sebuah roti. Lalu, orang bungkuk itu berkata, ini yang aku makan setiap hari. Hari ini, aku harus memberikannya kepadamu, karena kamu lebih membutuhkannya daripada aku." Masya Allah. Pendengar, seketika wajah ibunya memucat dan tersandar di tembok. Dia teringat akan roti beracun yang hampir saja ia berikan kepada orang bungkuk tadi pagi. Andai saja dia memberikannya kepada orang bungkuk itu, tentu anaknya lah yang akan dia racuni dengan tangannya sendiri. Akhirnya, wanita itu menyadari arti kata yang selalu diucapkan orang bungkuk itu, bahwa perbuatan buruk akan tetap bersamanya, perbuatan baik akan kembali kepadanya. Demikian pendengar, satu hal yang dapat menginspirasi kita, marilah kita senantiasa melakukan kebaikan untuk siapa saja. Semoga Allah selalu membalas kebaikan yang kita lakukan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, takdir adalah misteri dalam kehidupan kita. Takdir sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita hanya perlu menjemputnya dengan ikhtiar kita. Sayangnya ada manusia yang begitu sombong sehingga mereka seakan-akan memiliki kendali terhadap takdir diri mereka sendiri. Mereka bertawakal bukan kepada Allah, tetapi kepada kekuatan mereka. Mereka bertawakal kepada uang yang ada di deposito bank milik mereka. Bertawakal terhadap jabatan dan kekuasaan yang mereka duduki dan yang sejenisnya. Sehingga ketika mereka terjatuh, mereka limbung dan tidak punya pegangan. Pendengar yang berbahagia, Fir'aun mungkin tidak pernah membayangkan bahwa kotak kecil berisi bayi Musa yang mengapung di sungai dan merapat ke istananya adalah sebuah surat. Itu adalah sebuah pesan bahwa ketika ia menginstruksikan pembunuhan bayi laki-laki Bani Israel, tanpa sadar ia sedang bermain dengan takdirnya sendiri. Permainan baru saja dimulai. Kenapa? Karena seharusnya Fir'aun sadar bahwa isi kotak ini mutlak masuk dalam daftar bayi yang harus dibantai. Dia tidak boleh membuat pengecualian. Tapi Fir'aun membuat pengecualian. Bayi ini dikeluarkan dari daftar target pembunuhan. Dan itulah awal dari semua kebinasaan yang akan menimpanya kelak. Pengecualian itu dibuat dengan logika yang sangat lugu. Istrinya lah yang memberi ide. Bayi itu mungkin bermanfaat atau dapat diangkat sebagai anak. Maka Fir'aun pun mengabulkan permintaan istrinya. Toh semua masih dalam kendalinya. Dari bayi Musa itulah Allah memberlakukan kehendaknya. Sang Rasul tumbuh besar dalam istana dengan fasilitas istana, perlindungan yang sempurna. Dari waktu ke waktu bayi itu menunjukkan gelagat berbahaya. Tapi Fir'aun telah buta karena menganggap semua dalam kendali tangannya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mempermainkan Fir'aun. Dimulai dengan mimpi yang mengganggu pikirannya dan melahirkan kecemasan luar biasa. Melalui bayi mungil itu, sebuah dinasti raksasa diruntuhkan dengan cara yang sangat sederhana. Nah, pendengar yang berbahagia, dari kisah Musa dan Fir'aun ini ada pelajaran tersirat bahwa kita memang diberi pilihan, akan tetapi kendali bukanlah di tangan manusia, termasuk atas pikiran-pikiran kita sendiri. Para perusak dan pendosa, juga penguasa dengan kesombongannya, selalu ditipu oleh anggapan bahwa semua kendali ada di tangan mereka. Padahal pendengar, nyatanya ada rencana Allah Subhanahu wa taala di setiap detik hidup mereka. Oleh karena itu, kita memiliki optimisme bahwa suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kuasanya. Allah Subhanahu wa taala akan membalikkan keadaan selama kita terus berdoa dan berikhtiar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjungkir balikkan kesombongan Fir'aun oleh bayi Musa yang tumbuh besar di bawah pengasuhan istana. Lebih dari itu, Allah lah yang menggenggam rencana, bukan manusia. Biarlah manusia membuat konspirasi, membuat makar, tapi konspirasi dan makar Allah Subhanahu wa taala lebih hebat dari konspirasi manusia. Allah Subhanahu wa taala yang mengontrol seluruh permainan ini. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengendalikan alam raya ini, termasuk ilmu tentang masa depan. Jadi jangan terlalu khawatir. Pendengar yang berbahagia, harus kita sadari bahwa semua ilmu manusia tentang masa depan hanya sampai pada zon atau dugaan-dugaan. Mereka bisa membaca tren, tapi tidak mengendalikannya. Itu seperti meramal cuaca, bisa diduga-duga, tapi tidak bisa dikendalikan. Jadi,
Jangan percaya pada propaganda bahwa ada kekuatan yang tak terkalahkan di dunia ini. Hanya ada rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita hanya perlu optimis. Optimis tentang masa depan yang gemilang. Optimis di hadapan musuh-musuh Islam yang selalu merongrong, dan tetap berpegang teguh pada keimanan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, dunia adalah tempat singgah kita di dunia, sementara akhirat adalah tujuan akhir kita. Oleh karena itu, hendaknya kita jadikan dunia layaknya tempat singgah dan tempat bernaung sementara. Kita diumpamakan sebagai musafir di perjalanan, sementara tujuan akhir yang kita tuju adalah rumah kita di akhirat. Sayangnya, meskipun kita tahu bahwa dunia ini bukan tujuan akhir, terkadang kita selalu terlena dan seolah-olah menganggap dunia adalah segalanya, sehingga kita lupa bahwa suatu saat kita akan meninggalkannya. Pendengar yang berbahagia, tentang hakikat dunia yang fana, marilah kita simak kisah seorang khalifah Daulah Abbasiyah yang terkenal dengan kebesarannya yang bernama Harun Ar-Rasyid. Suatu hari, Khalifah Harun Ar-Rasyid duduk bersama seorang ulama yang bernama Ibnu As-Samad. Kemudian Harun Ar-Rasyid meminta minum kepada pelayannya. Tak lama seorang pelayan pun datang dengan membawakan air dingin dan gelas yang mewah. Kemudian setelah itu mereka minum bersama. Harun Ar-Rasyid berkata kepada Ibnu As-Samad, "Wahai Ibnu As-Samad, nasihatilah aku." Maka Ibnu As-Samad berkata, "Wahai Amirul Mukminin, seandainya Anda terhalangi meminum minuman ini, atau Anda tidak bisa mendapatkan air yang ada di cangkir, dengan apa Anda akan membelinya agar Anda bisa minum dan dahaga tidak lagi menyiksa kerongkongan Anda?" "Dengan setengah kerajaanku," jawab Khalifah Harun Ar-Rasyid. "Silakan minum, wahai Khalifah. Semoga Allah memberimu ketenangan," kata Ibnu As-Samad kemudian. Setelah Harun Ar-Rasyid selesai meminum air itu, Ibnu As-Samad kembali bertanya, "Seandainya air ini dihalangi keluar dari badan Anda, dengan apa Anda akan menebusnya agar ia bisa keluar dari tubuh Anda?" "Dengan seluruh wilayah kerajaanku," jawab Harun Ar-Rasyid lagi. Ibnu As-Samad melanjutkan, "Sesungguhnya harga sebuah kerajaan hanya dengan seteguk air dan air seninya. Sungguh tidak pantas seseorang berlomba-lomba memperebutkannya." Mendengar penuturan Ibnu As-Samad, Harun Ar-Rasyid pun menangis terseduh-seduh. Pendengar yang berbahagia, dari percakapan dalam kisah ini kita bisa mendapat dua pelajaran. Yang pertama, hendaknya seorang penguasa atau pemimpin selalu dekat dengan ulama. Karena dengan kedekatan umara atau pemimpin dengan ulama adalah tanda keselamatan agamanya. Sebaliknya, jika seorang pemimpin menjauhi ulama bahkan membencinya, maka itu tanda kehancuran negeri yang ia pimpin. Kemudian pelajaran yang kedua, dunia tidak ada nilai apa-apanya. Sehingga dunia ini hendaknya bukan tujuan akhir kita. Ingat-ingatlah apa yang dikatakan oleh sahabat Nabi yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau pernah berkata, "Ya Allah, jadikanlah dunia di tangan kami, bukan di hati kami." Ya, memang tidak ada salahnya menggenggam dunia. Yang salah adalah ketika dunia itu kita genggam sekaligus ditempatkan di dalam hati. Padahal hanya akhiratlah yang layak kita letakkan di hati kita. Karena dunia hanyalah tempat persinggahan, sebagaimana apa yang dinasihatkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. "Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau seorang musafir." Pendengar, tak heran jika Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah pernah berkata, "Aku akan istirahat ketika kakiku sudah menginjak pintu surga." Beliau mengatakan hal ini ketika anaknya bertanya, "Wahai ayahanda, kapan ayah akan beristirahat?" Anaknya ini bertanya saking herannya dengan kesibukan ayahandanya dalam talabul ilmi dan mengajarkannya.
Dan memang benar pendengar, dunia adalah tempat kita bercocok tanam. Dan kita akan menuai hasilnya di akhirat. Semoga kisah dari Harun Ar-Rasyid dan nasihat dari Rasulullah SAW terhadap Ibnu Umar serta perkataan Abu Bakar dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal tadi dapat menginspirasi kita semua tentang hakikat dunia, bahwasanya dunia yang menjadi tempat persinggahan kita bukanlah akhir dari tujuan kita. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui, di dalam Islam ada 5 macam hukum, yakni wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah. Kemudian apa yang ada dalam benak kita ketika kita ditanya pengertian atau definisi dari sunnah? Nah pendengar, ketika kita ditanya apa arti sunnah, pasti banyak yang menjawab dengan menyebut sesuatu yang jika dikerjakan mendapat pahala, dan kalau tidak dikerjakan, tidak berdosa. Memang benar bahwa definisi tersebut merupakan salah satu definisi dari kata sunnah. Namun itu hanya definisi dari tinjauan fikih saja. Tapi benarkah kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa? Tidak berdosa? Padahal pendengar, kalau kita sholat sunnah rawatib 12 rakaat dalam sehari semalam, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan rumah di surga. Dan ini disebutkan di dalam hadis yang sahih. Memang jika tidak dikerjakan tidak berdosa. Tapi apa kita yakin tidak apa-apa? Apakah kita tidak sayang dengan ganjaran yang besar yang dilewatkan begitu saja? Kemudian juga ada sholat sunnah fajar. Ketahuilah, pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Apakah kita rela meninggalkan keutamaan yang besar ini? Jika kita sholat sunnah syuruk, yakni sholat sunnah 2 rakaat di awal duha, di mana kita tinggal di masjid sejak sholat subuh ditegakkan, maka pahalanya seperti pahala.

Salat sunnah duha juga bisa mengganti sedekah seluruh sendi dan pengganti zikir 4 kalimat agung. Yakin dengan keutamaan ini, tidak sayang jika dilewatkan. Masihkah kita menganggapnya tidak apa-apa jika ditinggalkan? Satu lagi pendengar, bahwa jika kita mengerjakan amalan yang sunnah, seperti membaca doa setelah mendengarkan adzan, maka kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan diampuni dosa-dosa kita dan doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin tidak apa-apa jika ditinggalkan. Memang jika tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Tapi masihkah kita menganggapnya tidak apa-apa jika itu kita lewatkan begitu saja? Pendengar yang berbahagia, untuk urusan amalan-amalan sunnah, seharusnya mulai saat ini kita mengubah mindset kita, pola pikir kita. Yang kita pikirkan bukan lagi menyebutnya sebagai amalan yang dianggap enteng atau ringan atau tidak apa-apa jika ditinggalkan. Perlu kita ketahui bahwa kata-kata tidak apa-apa, kemudian juga kata-kata itu kan hanya sunnah. Kata-kata tidak dikerjakan juga enggak bakalan dosa. Itu adalah bisikan dari setan yang terus dihembuskan agar kita tidak melaksanakan amalan-amalan sunnah tersebut. Hendaknya kita tidak boleh lupa, pendengar di mana saja Anda berada, bahwa ajal dan kematian akan menjemput kita setiap saat tanpa melihat berapa tahun usia kita. Tanpa tedeng aling-aling di mana keberadaan kita atau sedang apa kondisi kita. Lambat laun, ajal kematian akan segera menjemput kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua sehingga kita mendapatkan keridhaannya, mendapatkan rahmat, taufik dan hidayahnya. Tentunya semoga kita diberi kemudahan untuk mengamalkan amalan-amalan sunnah. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, keserakahan terhadap harta benda adalah salah satu sebab perselisihan yang sering terjadi. Karena keserakahan tersebut timbul permusuhan, bahkan pertumpahan darah. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita menanamkan di dalam diri kita sikap zuhud, yakni sifat yang bisa menghilangkan keserakahan dan tamak terhadap dunia. Berkaitan dengan hal ini, ada kisah yang menarik untuk kita simak dan bisa kita jadikan pelajaran, yaitu kisah yang pernah diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an dan dimuat di dalam kitab Sahihain. Dikisahkan bahwa ada seorang yang membeli tanah kepada orang lain. Kemudian secara tidak sengaja dia menemukan sebuah tembikar berisi emas di dalam tanah yang dia beli. Nah, pendengar, apa yang pembeli tanah itu lakukan? Apakah dia bergembira karena hasil temuannya itu? Apakah dia diam-diam saja mengambil emas itu dan tidak memberitahukan temuannya tersebut kepada sang penjual? Tidak. Dia justru merasa bingung. Dia kembali kepada sang penjual tanah dan berkata, "Ambillah emasmu ini, karena aku hanya membeli tanah saja darimu dan tidak membeli emas." Subhanallah. Bagaimana sikap kita seandainya kita yang berada di posisi sang pembeli?

0: di tanah.
1: Mungkin kita menganggap bahwa emas itu adalah milik kita, karena dia terpendam di tanah yang kita beli. Tapi tidak dengan laki-laki itu. Lalu bagaimana respon sang penjual tanah? Apakah dia gembira dengan apa yang dikatakan si pembeli tanah? Apakah dia menganggap si pembeli tanah bodoh karena memberitahukan temuannya kepadanya? Tidak, justru penjual tanah merasa tidak berhak dengan emas itu. Si penjual tanah menjawab, "Sesungguhnya saya sudah menjual tanah itu kepadamu beserta isinya. Maka emas itu menjadi milikmu." Tapi pendengar, si pembeli tanah tetap bersikeras dengan pendapatnya bahwa emas itu milik si penjual. Begitu juga si penjual tanah. Dia tidak mau menerima emas itu dan mengatakan dengan tegas bahwa emas itu telah menjadi milik si pembeli tanah. Hingga pada akhirnya keduanya sepakat mengajukan perkaranya kepada seseorang yang bijaksana. Maka orang yang bijaksana tersebut akhirnya memberikan keputusan. "Apakah kalian berdua memiliki anak?" tanyanya kepada sang pembeli dan penjual tanah. Maka salah satu dari keduanya menjawab, "Aku memiliki seorang anak laki-laki." Kemudian yang lain juga berkata, "Aku memiliki seorang anak perempuan." Kemudian orang yang bijaksana tadi mengatakan, "Kalau begitu nikahkanlah keduanya dan sedekahkanlah harta itu untuk keduanya." Maka mereka pun melakukan saran tersebut. Mereka menikahkan anak masing-masing dan memberikan satu tembikar emas itu kepada anak-anak mereka. Nah, pendengar yang berbahagia, ada pelajaran berharga dari kisah tersebut. Andai kisah yang sama terjadi di masa sekarang, mungkin akan terjadi perselisihan karena memperebutkan emasnya. Bukan berselisih karena tidak mau menerima emasnya. Sang pembeli akan mempertahankan emasnya dan berdalih bahwa semua yang ada di dalam tanah juga ikut menjadi miliknya. Sementara sang penjual juga akan mempertahankan mati-matian emas tersebut dengan dalih bahwa dia hanya menjual tanahnya saja, tidak termasuk emas yang ada di dalamnya. Nah, pendengar, kecintaan manusia tersebut terkadang menjadikan mereka saling hasad, saling membenci, dan saling membelakangi, bahkan berani menghalalkan sesuatu yang haram, membunuh jiwa yang terjaga darahnya, dan membuahkan persengketaan yang berkepanjangan. Semoga kita terhindar dari sikap tamak dan rakus terhadap harta dunia. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita pribadi yang zuhud dan wara', sebagaimana tokoh di dalam kisah yang tadi kita simak bersama. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi kita. Inspirasi kita. Inspirasi kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, ada salah seorang raja di dunia mempunyai 4 istri. Raja ini sangat mencintai istri keempat dan selalu menghadiahinya pakaian yang mahal dan perhiasan yang gemerlap. Raja juga sangat memuja istri yang ketiga dan selalu memamerkannya kepada pejabat-pejabat kerajaan tetangga. Itu karena ia takut sesuatu saat nanti istri ketiganya ini akan meninggalkannya. Begitu juga dengan istri yang kedua. Raja sangat menyayanginya. Istrinya yang kedua ini merupakan tempat curahan hatinya. Ia selalu ramah, peduli, dan sabar terhadapnya. Pada saat sang raja menghadapi suatu masalah, ia akan mengungkapkan isi hatinya hanya kepada istri kedua ini karena ia bisa membantunya melalui masa-masa sulit. Adapun istri pertama

Raja adalah pasangan yang sangat setia dan telah memberikan kontribusi yang besar dalam pemeliharaan kekayaan maupun untuk kejayaannya. Akan tetapi, raja tidak peduli terhadap istri pertamanya ini. Meskipun sang istri begitu mencintainya, tetap saja sulit bagi sang raja untuk memperhatikan istri pertamanya itu. Entah kenapa, dia merasa tidak perlu memperhatikan istri pertamanya. Suatu hari, sang raja jatuh sakit dan ia sadar bahwa kematiannya sudah dekat. Sambil merenungi kehidupannya yang sangat mewah, sang raja lalu berpikir, "Saat ini aku memiliki 4 istri di sampingku. Tetapi ketika aku pergi, mungkin aku akan sendiri." Kemudian bertanyalah ia kepada istri yang 4, "Sampai saat ini aku paling mencintaimu. Aku sudah menghadiahkanmu pakaian-pakaian yang paling indah dan memberi perhatian yang sangat besar kepadamu. Sekarang aku sedang sekarat. Apakah kamu akan mengikuti dan akan tetap menemaniku?" Maka sang istri 4 ini pun menjawab, "Tidak akan." "Ya, itulah jawabannya. Ia pun akan pergi tanpa mengatakan sepatah kata pun lagi." Jawaban istrinya itu bagaikan pisau yang begitu tepat menusuk jantungnya. Raja yang sedih itu kemudian berkata kepada istri ketiganya, "Aku sangat memujamu dengan seluruh jiwaku. Namun sekarang aku sedang sekarat. Apakah kamu tetap mengikuti dan akan selalu bersamaku?" "Tidak," sahut sang istri. "Hidup ini begitu indah. Saat kau meninggal, aku pun akan menikah kembali." Begitu jawabannya. Perasaan sang raja pun hampa dan membeku. Beberapa saat kemudian, sang raja bertanya kepada istri yang 2, "Selama ini bila aku membutuhkanmu, kamu selalu ada untukku. Jika aku meninggal nanti, apakah kamu akan mengikuti dan akan terus di sampingku?" Maka istri yang 2 ini pun menjawab, "Maafkan aku. Kali ini aku tidak bisa memenuhi permintaanmu. Yang bisa aku lakukan hanyalah ikut menemanimu menuju pemakamanmu." Tiba-tiba sebuah suara berkata, "Aku akan bersamamu selalu. Aku akan bersamamu dan menemanimu kemanapun kau pergi." Sang raja menolehkan kepalanya dan terlihatlah olehnya istri yang 1. Ia kelihatan begitu kurus, seperti menderita kekurangan gizi. Dengan penyesalan yang sangat mendalam dan kesedihan yang amat sangat, sang raja berkata sendu, "Seharusnya aku lebih memerhatikanmu saat aku masih punya banyak kesempatan." Nah, pendengar yang berbahagia, kisah tersebut hanya sebuah ilustrasi untuk realita kehidupan kita. Realitanya, kita semua mempunyai 4 istri dalam kehidupan kita. Istri 4 adalah tubuh kita. Tidak peduli berapa banyak, tidak peduli berapa waktu dan usaha kita habiskan untuk tubuh kita. Kita menghiasinya dengan berbagai baju yang indah dan perhiasan yang mahal. Kemudian istri 3 kita adalah ambisi, kedudukan, dan kekayaan kita. Saat kita meninggal, semua itu pasti akan jatuh ke tangan orang lain. Istri 2 kita adalah keluarga dan teman-teman kita. Tak peduli berapa lama waktu yang sudah dihabiskan bersama kita, tetap saja mereka hanya bisa menemani dan mengiringi kita hingga ke pemakaman saja. Nah, pendengar, lalu siapa istri pertama? Istri pertama kita adalah iman dan amal yang baik, amal saleh yang sering kita lupakan. Kita sering melupakan amal kebaikan karena terlalu sibuk dengan kekayaan, kekuasaan, dan kepuasan hawa nafsu. Padahal jiwa, ruh, atau iman inilah yang akan mengikuti kita kemanapun kita pergi. Kalau kehidupan ruh atau iman kita berbentuk manusia, bagaimanakah kondisinya? Apakah ia seperti orang yang lusuh, yang lemah, kurus karena kekurangan gizi?
Nah, pendengar yang budiman.

dimana saja Anda berada. Semoga kisah tentang analogi istri ini bisa menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini, senang dan susah adalah dua hal yang saling berkelindang dan berkaitan satu sama lain. Terkadang kita merasa bahagia, dan terkadang kita juga merasakan kesusahan. Hanya saja ada orang yang takut dengan perubahan, karena dia memikirkan resiko yang harus ia hadapi. Oleh karena itu, ia lebih memilih diam di tempat dengan alasan mencari aman. Dia lebih memilih zona nyaman dan tak mau menempuh resiko. Sebagaimana pepatah bilang, jika kamu ingin mendapatkan hal yang baru, maka kamu harus mengerjakan apa yang selama ini belum pernah kamu kerjakan. Jika kamu ingin mendapatkan yang lebih, maka kamu harus melakukan pekerjaan yang lebih. Sayangnya banyak orang yang menginginkan perubahan dan kesuksesan, tapi dia tidak melangkah. Dia hanya berangan-angan. Ada baiknya kita menyimak satu kisah ilustrasi tentang orang-orang yang sudah terpenjara di zona nyaman dan enggan untuk bertindak untuk kehidupan yang lebih baik. Pendengar yang berbahagia, dikisahkan suatu hari ada seorang raja yang mendapat hadiah 2 ekor anak burung elang. Kemudian raja berpikir, akan bagus jika seandainya burung elang itu dilatih untuk terbang tinggi. Kemudian raja memanggil si pelatih burung yang tersohor di negerinya dan melatih 2 burung elang miliknya. Setelah beberapa bulan, pelatih burung elang itu melapor perkembangannya. Ia berkata kepada raja, seekor burung elang telah terbang tinggi dan melayang-layang di angkasa. Namun yang seekor lagi tidak beranjak dari pohon tempat ia bertengger. Raja pun memanggil semua ahli hewan untuk memeriksa elang kesayangannya ini. Namun tidak ada yang berhasil membuat elang itu terbang. Elang itu tetap diam dan bertengger di pohon. Berbagai usaha telah dilakukan, tetapi elang ini tidak kunjung bergerak dari dahan pohon di mana ia biasa bertengger nyaman. Kemudian ada seorang petani yang datang ke hadapan raja dan menyatakan bersedia untuk membantu mengatasi masalah raja. Petani itu tahu sifat burung elang. Keesokan harinya ketika raja mengunjungi burung elang ini, ia kaget melihat burung elangnya sudah dapat terbang tinggi. Dengan penuh penasaran, raja bertanya kepada sang petani, apa yang telah Anda lakukan sehingga bisa membuat burung elang ini terbang? Maka sang petani menjawab, saya hanya memotong cabang pohon yang selama ini ia hinggapi. Dahan itulah yang membuat si elang selama ini nyaman, sehingga malas untuk terbang. Nah, pendengar yang budiman, terkadang kita harus meninggalkan kenyamanan, atau bahkan menyingkirkan kenyamanan, demi mendapatkan kesuksesan dan kehidupan yang lebih baik. Sebagaimana si petani yang memotong dahan kenyamanan si burung elang, kita harus mengorbankan rasa senang kita demi kesuksesan. Kita harus memotong rasa malas kita, masa berleha-leha kita, demi mendapatkan kebaikan. Sebagai contoh, seorang penuntut ilmu harus mengorbankan waktu senggangnya untuk mendaras ilmu. Mungkin pahit di awal, tapi akan manis di masa akhir. Pendengar, kita selalu memelihara rasa takut untuk berubah. Kita takut kenyamanan itu hilang dari kita, sehingga kita tidak berani hijrah kepada kebaikan.

kebaikan. Kita takut dijauhi orang-orang tercinta dan terdekat jika kita berubah. Banyak rasa takut menghantui kehidupan kita. Takut capek, takut ditolak, takut rugi, takut gagal, takut diejek dan diremehkan, dan berbagai macam ketakutan lainnya. Nah, pendengar yang berbahagia, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang harus kita lakukan adalah segera melepaskan semua ketakutan itu, atau jika tidak, kita tidak akan bisa berkembang. Kita tidak bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Kita tidak bisa berhijrah menuju jalan kebenaran, dan kita tidak bisa menjadi seorang yang sukses. Akhir kata, terbanglah tinggi dan tantang cakrawala sebagaimana si burung elang yang telah dipotong dahan yang memberinya kenyamanan. Jangan takut dengan berbagai pikiran negatif, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kita potensi, dan yang terpenting, kita memiliki sandaran, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat bersandar. Hanya kepadanya kita bertawakal. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, di zaman yang semakin hari sikap individualisme semakin meraja, hendaknya kita mencoba merenungi diri kita sendiri. Adakah sikap egois dalam diri kita? Adakah kepedulian dan empati dalam diri kita terhadap saudara kita? Jangan-jangan kita selama ini telah menjadi pribadi yang egois dan tidak peduli terhadap orang lain. Barangkali kisah yang satu ini bisa menjadi inspirasi tentang betapa pentingnya saling mencintai dan mengutamakan saudara seiman. Kisah yang mengharukan dan menggetarkan iman ini terjadi di medan Perang Yarmuk. Peperangan kali ini berbeda dari perang-perang sebelumnya. Perang melawan pasukan Romawi tersebut sangat berat hingga hampir saja pasukan Muslimin kalah. Di saat yang genting, ketika pasukan Islam hampir mundur, sesosok sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari kudanya. Ia mematahkan sarung pedangnya, lalu maju ke barisan paling depan, menyemangati pasukan Muslimin yang lain. Ia pun berseru sembari menerobos pasukan Romawi. Sang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pemberani tersebut ialah Ikrimah bin Abu Jahal, seorang putra dari musuh terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, selalu berada di barisan terdepan peperangan terhitung sejak ia beriman hingga ajalnya. Ia tak pernah absen dari panggilan jihad, tak pernah absen di setiap peperangan. Namun Khalid bin Walid melarangnya, tapi Ikrimah tetap maju tanpa gentar. "Jangan kau lakukan, wahai Ikrimah. Jika kau terbunuh, keadaan akan semakin gawat," seru Khalid bin Walid. Namun Ikrimah tetap maju dengan berani. "Menjauhlah dariku, wahai Khalid. Engkau telah lebih dahulu bersama Rasulullah, sedangkan aku dan ayahku dahulu adalah orang yang paling keras permusuhannya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Biarkan aku menebus segala kesalahanku," ujar Ikrimah. Ternyata keberanian Ikrimah menjadi pemicu semangat kaum muslimin yang lain. Pasukan yang tadinya hendak mundur tiba-tiba kembali bergairah. Satu persatu kaum muslimin pun turut serta, hingga 400 pasukan kaum muslimin mengikuti keberanian Ikrimah. Hasilnya, pasukan kaum muslimin meraih kemenangan. Kaum Romawi berhasil dipukul mundur, hingga akhirnya mereka menyerah.

muslimin bergembira dan bersyukur tiada tara. Namun, pendengar yang berbahagia, pemandangan di akhir perang sangatlah menyedihkan. Selain banyak mujahid yang tewas, ada 3 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbujur lemah, penuh luka dan darah. Mereka tidak lain adalah Ikrimah bin Abu Jahal, Al-Harith bin Hisham, dan seorang sahabat yang lain yakni Ayas bin Abi Rabi'ah. Dengan tubuh terbujur kaku dan luka yang tak mampu lagi ditahan, Ikrimah meminta seteguk air. Kemudian seorang sahabat yang masih hidup segera membawakan air dan mencoba memberi minum kepada Ikrimah yang lemah. Tapi tiba-tiba ada suara erangan beberapa meter dari mereka. Ikrimah melihat Al-Harith yang juga terbujur lemah, tak berdaya, penuh luka dan darah. Maka Ikrimah berkata kepada si pengantar air, "Berikan air ini kepada Al-Harith." Maka dibawalah air itu kepada Al-Harith. Namun Al-Harith melihat Ayas bin Abi Rabi'ah menoleh kepadanya. Al-Harith pun meminta kepada si pembawa air dengan berkata, "Air ini untuk Ayas saja, berikan kepadanya." Maka air itu pun dibawa ke arah Ayas berada. Namun sebelum meneguk air itu, Ayas sudah menemui ajalnya. Maka si pembawa air itu pun kembali menuju ke tempat Ikrimah untuk memberinya minum. Sayangnya Ikrimah pun telah syahid. Pembawa air minum itu pun menghampiri Al-Harith. Namun ia juga melihat Al-Harith telah terbujur kaku sebagai syahid. Subhanallah wa Masya Allah. Pendengar yang budiman, sungguh kisah ini kisah yang indah dan mengharukan. Kisah yang membuat kita sadar pentingnya arti ihsar, yakni mementingkan saudara seiman dibandingkan diri sendiri. Sungguh betapa mulianya akhlak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat sakaratul maut pun mereka masih mengutamakan saudara seiman daripada diri sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketiganya nikmat telaga Al-Kautsar di surga kelak. Dengannya mereka tak akan lagi merasa haus selama-lamanya. Dan tentunya semoga kita semua memiliki sifat layaknya Ikrimah dan kedua sahabatnya tersebut. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, di era milenial sekarang ini manusia semakin terjangkit sifat tercela, yakni sifat tergesa-gesa. Seseorang akan begitu mudah menghakimi orang lain hanya dari broadcast atau pesan berantai yang belum jelas kebenarannya. Orang juga tergesa-gesa mengklik tombol share satu berita atau informasi tanpa menelitinya terlebih dahulu. Bahkan baru membaca judulnya saja sudah membuat kesimpulan. Nah, tentunya hal ini harus kita hindari karena sifat tergesa-gesa bisa membuat kita menyesal. Pendengar, berkaitan dengan bahaya sikap tergesa-gesa ini, ada kisah menarik yang bagus untuk kita jadikan pelajaran. Kisah ini dikisahkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah dan tercantum di dalam kitab Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Disebutkan bahwa ada seorang pria yang meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak laki-laki yang sudah menginjak dewasa dan seorang budak perempuan. Kemudian dia berwasiat. Isi wasiatnya dia menyerahkan atau mewariskan budak wanita atau budak perempuan tersebut untuk anak laki-lakinya. Budak perempuan itu masih muda dan giat dalam bekerja. Ia merawat tuannya dan juga melayani kebutuhan anak tuannya. Karena hal itulah, akhirnya anak tuannya itu menyukai budak warisan ayahnya itu. Kemudian, sang anak pun menikahinya. Pendengar, suatu hari si pemuda itu berniat untuk menuntut ilmu. Dia bermaksud untuk mendatangi seorang alim di kota tetangga. Ia pun meninggalkan budak yang sudah menjadi istrinya itu. Nah, pendengar, di antara hal yang menjadi wasiat gurunya kepada pemuda itu adalah nasihat untuk tidak terburu-buru ketika bertindak atau menilai sesuatu. Gurunya berkata kepadanya, "Ittaqillah wasbir wala tasta'jil." Bertakwalah kepada Allah. Bersabarlah dan jangan engkau terburu-buru. Si pemuda tidak pernah melupakan tiga nasihat itu. Pertama, agar senantiasa bertakwa, kedua bersabar, dan ketiga tidak terburu-buru. Hingga pada akhirnya si pemuda pulang kembali ke rumahnya. Ketika dia pulang, dia menemukan ada seorang pria asing yang sedang beristirahat di samping istrinya yang dulu bekas budak ayahnya itu. Istrinya juga ikut tidur lelap di samping pria asing itu. Pemuda ini marah dan ia berkata kepada dirinya sendiri, "Saya tidak sabar menunggu untuk membunuhnya." Dia lalu kembali ke kendaraannya mengambil pedang. Ketika akan mengambil pedang, dia teringat nasihat gurunya untuk bertakwa, bersabar, dan tidak terburu-buru. Dia pun kembali masuk ke dalam rumah. Tapi rasa marah kembali menguasai hatinya, sehingga dia kembali untuk mengambil pedang. Ketika ia hendak mencabut pedang dari sarungnya, ia kembali mengingat nasihat gurunya untuk kedua kalinya. Ia kembali ke rumah, dan saat itulah pria asing itu bangun. Begitu juga dengan istrinya. Ketika mereka melihat kedatangannya, pria asing itu langsung merangkulnya. Ternyata, laki-laki asing itu adalah saudara dari istri pemuda itu. Kemudian pemuda itu berkata kepada saudara iparnya, "Aku hampir saja akan membunuhmu." Nah, pendengar yang berbahagia, kisah ini mengandung faedah besar untuk menjadi bahan renungan bagi kita. Kisah ini mengingatkan kita agar jangan tergesa-gesa ketika menilai, berpikir, dan bertindak. Kemudian pendengar, dengan bekal ilmu dan ketakwaan, seseorang akan terhindar dari kecerobohan. Sementara itu kecerobohan muncul dari sifat ketergesa-gesaan. Selain itu, pelajaran yang lain dari kisah ini adalah jangan sampai kita memiliki ilmu hanya sekedar wacana dan kebanggaan, tapi tidak diamalkan. Ingatlah bagaimana pemuda tadi mengamalkan pesan gurunya. Oleh karena itu, pendengar yang budiman, mari kita jaga diri kita dari sifat ketergesa-gesaan dan sifat ceroboh, baik dalam berucap, berpikir, maupun bertindak. Terutama sekali sikap tergesa-gesa ketika mendapat informasi atau berita. Sebaiknya kita menelitinya terlebih dahulu. Baru jika kita hendak untuk men-share-nya atau membagikannya, maka silahkan saja. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita. Wallahu a'lam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Aduh, sik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banang.
2: Yerabun, annyeong, jigeum 100.2 Bahana FM, jukeo itta.
3: Ladies and gentlemen, introducing for the first time,
2: Bahana FM

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Apa kabar di malam hari ini? Kembali Praja hadir untuk Sobat Bahana di acara MOS tentunya. Ya, di MOS mau request ya. Seperti biasa Sobat Bahana yang pengen dengerin lagu kesukaannya melalui telepon, boleh ya, atau melalui pesan singkat di WhatsApp Bahana di 0821-2270-8300. Sudah ada telepon yang mau bergabung, coba kita angkat dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Praja.
0: Iya, selamat malam Aziza di Tanah Hitam.
1: Malam lagi, Kakak.
0: Apa kabar dia?
1: Sehat selalu.
0: Asik, ya.
1: Gimana kabarnya malam ini?
0: Oke, oh sehat, alhamdulillah berkat doa kita bersama sehat dan hadir di radio malam ini.
1: Lagu satu, Kak.
0: Lagunya apa tuh?
1: Dari Bunga Citra Lestari, Kak. Selalu ada di nadimu.
0: Selalu ada di nadimu. Oke.
1: Disalakan untuknya orang rumahnya Kak Aldi, Kak. Untuk Kak Adilah.
0: Oke. Apa judulnya tadi? Selalu
1: ada di nadimu.
0: Selalu ada di nadimu ya.
1: Salamnya untuknya Kak Aldi dari Sri Tercinta, semoga sehat selalu sama dedek bayi, semoga dedek bayinya sehat nanti pas lahiran.
0: Amin.
1: Jadi anak soleh atau soleha nantinya ya, Kak.
0: Oke.
1: Terus untuknya Pak Zainal dan pasukannya yang ada di kantor semua. Hanya Ibu Dokter Niyaman Sandi nggak lupa.
0: Oke.
1: Terus untuknya mamanya Kak Aldi yang ada di Yogyakarta yang lagi dengar malam ini.
0: Iya.
1: Kak Alda, Kak Dono, Kak Nino.
0: Oke.
1: Ada Mbak Sri, Mbak Nining juga. Adanya Kak Nelly sama Kak Wiwit yang dari Bukit.
0: Iya.
1: Nanti yang mau masuk di WA semua dapat salam dari spesial dari Azizah ya, Kak.
0: Oke, Azizah, ditunggu lagunya nanti.
1: Oke, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak Bana.
0: Ya, demikian ada Azizah di Tanah Hitam ya di malam hari ini. Mau dengerin lagu dari Bunga Citra Lestari ya. Di belakangnya ada siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Antan.
0: Oke, elok di Silungkang ya.
2: Silungkang, apa kabar malam-malam ini, Bang?
0: Alhamdulillah, kabarnya baik. Elok, kabarnya gimana, baik?
2: Sama saya dengan Abang, baik-baik. Baik.
0: Alhamdulillah ya. Elok, malam hari ini mau dengerin lagu apa?
2: Takkan ada cinta yang lain.
0: Takkan ada.
2: Dari Dewa 19 kalau nggak salah itu.
0: Oh ya, judulnya tak akan
2: ada cinta yang lain.

0: mudah-mudahan ada lah gitu kan.
1: Takkan ada cinta yang lain ya.
0: Antara salam-salam dulu ya bang ya.
1: Oke, silakan.
0: Salam pertama untuk abang, semoga selalu dilindungi yang maha kuasa.
1: Iya, amin.
0: Untuk Leha.
1: Ya.
0: Aldi.
1: Oke.
0: Aziza yang perusahaan turun. Daus.
1: Ya.
0: Ma'amu.
1: Oke.
0: Putri Ayu.
1: Oke.
0: Terusnya Dai Uban.
1: Oke, ya.
0: TL.
1: Ya.
0: Terpebet.
1: Kita
0: Medan Boda dan semua yang udah masuk, yang belum masuk, yang akan masuk, semuanya selalu dilindungi Maha Kuasa, Bang.
1: Amin, amin, amin.
0: Ada lagi nya, Bang.
1: Takkan ada cinta yang lain ya.
0: Iya, Bang. Dia waktu 19 dari salah satu, Bang.
1: Iya, saya tahu lagunya itu. Takkan ada cinta yang lain gitu ya.
0: Asik lagu itu, Bang.
1: Tapi judulnya emang itu kali ya.
0: Emang itu, Bang.
1: Kok muncul ya lagunya ya? Takkan ada. Takkan.
0: Kalau enggak ada ditukar aja, Bang.
1: Oke, gantinya apa?
0: Aku terjatuh.
1: Apa?
0: Aku terjatuh.
1: Aku terjatuh.
0: Ya.
1: Juga enggak ada judul lagu Aku Terjatuh.
0: Enggak ada ya, Bang ya.
1: Cuman saya penasaran juga nih lagu Dewa 19 tadi tuh. Bang, iya itu judulnya.
0: Ya. Mudah-mudahan ada lah, Bang ya. Mudah-mudahan ada. Kalau enggak ada, Abang putar aja lagu yang bagus sih, Bang. Bagus ya, ada, Bang. Bagus kalau gitu.
1: Gitu ya, oke lo ya. Tapi saya emang penasaran nih lagu ini nih. Takkan lagi, ada.
0: Lagunya tuh asik gitu, Bang.
1: Iya benar. Sebentar ya, sebentar.
0: Terima kasih ya, Bang ya.
1: Oke, baik. Elo ya. Nanti kita carikan lagunya dulu ya. Nanti kalau nggak ada kita tukar aja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Rancak
1: Bahana. Oke, Elo di Silungkang ya. Mau dengarnya lagu Dewa 19 ya, takkan ada cinta yang lain. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Oke, selamat malam Aldi, apa kabar Aldi?
2: Baik, baik.
1: Udah di rumah nih ya?
2: Iya, ingatkan asasium sendiri.
1: Oh gitu. Oke, okay.
2: Nggak pun aku nanya nonton acting sendiri, kan?
1: Nonton film yang kedua kita mainin sendiri, itu asik gitu ya?
2: Iya.
1: Oke, okay, Aldi mau dengar lagu apa?
2: Ya. Bang, minta lagunya Kau dan Aku.
1: Lagu siapa?
2: Kau dan Aku dari Lala Carmela sama Dudi Oris.
1: Oh, sebentar, sebentar. Judulnya Kau dan aku. Lala Carmela ya. Oke, baik. Nanti kita putarkan.
2: Ya, salamnya buat Bang Tuhan.
1: Iya. Thank you. Assalamualaikum.
2: Ya, terus semangat tuh. Bang Tuhan semua dapat salam tuh dari si Dono di siaran tuh sama Desi.
1: Asik ya.
2: Salamin dong untuk penyiar dua pedang panjang gitu ya. Dari gue di sini di siaran.
1: Oke, siap. Salam lagi
2: dari istri aku untuk Aziza.
1: Iya.
2: Terus Dono juga ngirim salam buat Aziza gitu.
1: Oke. Okay.
2: Aku lagi nggak sama Alda, lagi sama Desi dia bilang. Jadi kita dengarnya dua nih. Tiga malah dengerin TV, dengerin radio. Multitasking banget.
1: Nanti kita join on air lah nanti ya.
2: Okay. Ini si Dono siangan tuh.
1: Asik ya.
2: Terus mau ngangin Elo barusan.
1: Oke okay, ya. Yeah.
2: Terus Wendy di Panjangan, Linda di Opili.
1: Ya.
2: Yeah. Ika di Bukit Turungan juga.
1: Oke. Okay.
2: Bunda Dahlia.
1: Ya. Yeah.
2: Terus Santi di Singgalang, Niko di Kokubu.
1: Oke.
2: Wendy di Bukit Turungan.
1: Siap.
2: Nina.

0: lain pertandingan bola,
1: Boleh.
0: lain di bye-bye, terus Nelly sama Wiwi juga yang juga lagi dengerin. Terus kalau Aziza bilang tadi mama aku lagi di Jogja, mama lagi nggak di Jogja, Aziza.
1: Oh, mama lagi di mana?
0: Mama lagi jalan-jalan ke Roma sama kakakku yang nomor satu.
1: Wih, sejauh lagi di Eropa ya.
0: Iya, dia dibawa jalan-jalan.
1: Oh, gitu ya, asik. Moga
0: aku
1: happy
0: juga nggak
1: selalu.
0: sampai itu.
1: Iya, oke.
0: Nah, itu aja deh kayaknya bang. Kita nonton sampai dengan request.
1: Baik, Aldi. Terima kasih udah join.
0: Kata istri aku, kapan-kapan pergi ke Padang Panjang, nyobain makanan enak. Katanya.
1: Wih, Padang Panjang tempatnya.
0: Iya, aku bilang, ceritain sama dia kan. Kalau di Padang Panjang tuh enak-enak.
1: Iya.
0: Aduh, pingin nih gue.
1: Kota yang ada pasar kulinernya tiap hari ya, Padang Panjang.
0: Oh, jadi pengen deh ke situ.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih banyak, bang.
1: Baik, terima kasih Aldi udah join.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
0: Lancar Bana.
1: Lancar Bana. Oke, di belakang Aldi juga ada telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Oh, sinyalnya kurang bagus. Assalamualaikum. Halo. Tutut lagi. Ada gangguan sinyal dari penelpon. Kayaknya ini TL nih ya.

0: Oke, akhirnya terputus. Tadi berusaha untuk mencoba menghubungi ulang, namun sayang sekali ya. Di daerah sana mungkin jaringan internetnya ada masalah itu ya. Oke, TL, nomornya bisa masuk ke sini. Sayang sekali suara TL tidak terdengaran sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kasanova, tumbel-tumbelnya muncul malam.
1: Emang gak boleh ya?
0: Boleh. Malam ditunggu tuh.
1: Oh iya dah.
0: Ada yang nunggu masalahnya.
1: Nunggu apa? Nunggu tidur.
0: Ada yang kangen tuh sama suara Kasanova kayaknya.
1: Siapa?
0: Bisik-bisik tetangga gitu loh.
1: Oh. Jangan didengar itu tetangga.
0: Gak usah denger ya.
1: Iya.
0: Oke, lagunya apa nih?
1: Tadi beradik kakak itu muncul di belakang saya tadi itu.
0: Iya, teman-teman kompak mereka.
1: Betul-betul di kakak ya.
0: Iya, betul-betul.
1: Yang lain yang disebut, yang kakaknya pun ngomong gitu.
0: Iya.
1: Bisa. Betul-betul lah. Emang satu hati yang keluarga ini.
0: Iya. Ya, orang satu darah lah ya.
1: Halo Mr. Jack. Iya.
0: Apa itu fibranya sama gitu ya.
1: Saya jadi ketawa aja dengar pagi itu. Aduh.
0: Iya. Aduh.
1: Emang satu hati.
0: Luar binasa mah itu.
1: Kakaknya merasa. Adiknya juga merasa kan itu.
0: Iya.
1: Yang ini panggil adik, yang ini panggil adik juga.
0: Itu betul-betul kontak batin.
1: Kontak batinnya betul-betul kuat banget ya.
0: Keren itu kontak batinnya.
1: Itu aja Bang Praja, lagu saya itu Ari Lasso aja ya.
0: Oke, baik. Yang mana itu?
1: Apa itu? Perbedaan.
0: Perbedaan, oke, ya, siap.
1: Kalau antara Mr. Jack sama Al, itu tidak perbedaan.
0: Sebelas, dua belas.
1: I'm sorry, Mr. Jack.
0: Aduh.
1: Nggak mau lagi deh gabungan, kita mau gitu.

0: Cuma canda udara aja.
1: Iya kan, cuma
0: kumpul kita ngopi bareng.
1: Wih, makan bareng.
0: Makan bareng ya gitu.
1: Sebungkus bersama loh.
0: Enggak pernah orang tuh ngalami kayaknya itu.
1: Wih, enggak pernah.
0: Itu waktu masih sama Unyut.
1: Iya.
0: Sama siapa lagi? Bulan.
1: Iya,
0: terus sama siapa waktu itu? Sama Cani.
1: Iya.
0: Pernah kami makan bareng di Bahana.
1: Di Bahana ya, iya.
0: Waktu itu, tapi teman-teman entah kemana-mana. Nggak ini lagi.
1: Iya, iya.
0: Nggak jarang call gitu.
1: Mudah-mudahan ntar juga balik lagi.
0: Insya Allah. Ada rezeki umur panjang.
1: Iya, betul.
0: Mabar kita di Bahana.
1: Asik loh.
0: Oke,
1: baik.
0: Lagunya udah ya.
1: Udah.
0: Online lagi tugas ya.
1: Oke.
0: Sukses selalu sama Bahana. Pending sehat badan, rezeki yang berkah barokah ya.
1: Amin. Thank you. Doa yang sama buat Kasanova ya.
0: Untuk keluarga besar Bahana FM, tanpa kecuali.
1: Oke.
0: Atau yang boleh dikata. Ya, duo. Dua apa mau ini? Kalau dua anggrek udah ada. Dua apa bagusnya? Dua macan? Belum ya?
1: Dua macan belum. Tapi trio udah.
0: Trio udah ya?
1: Trio udah.
0: Ya. Dua brother aja lah.
1: Two brother.
0: Two brother.
1: Oke. Ya.
0: Oke.
1: Baik.
0: Udah masuk? Ya udah belum.
1: Belum.
0: Belum ya?
1: Ntar lagi kali.
0: Oh ini barusan TR ya?
1: Enggak nyambung sinyalnya.
0: Seluler aja ATM.
1: Iya, pakai seluler ya. Iya, kalau seluler pasti nyambung langsung.
0: Nyambung langsung ya.
1: Oke.
0: Mr. John dalam menggabung ini.
1: Iya.
0: Di perang luar.
1: Baik.
0: Aku ada yang Kandung. Jadi Cipade sama Mae saya selalu.
1: Iya.
0: Medan liar. Ada Ika, memang betul-betul ngambil manggil itu.
1: Iya.
0: Enggak mau lagi selamat. Nggak mau tempur lagi dia. Udah hilang pelurunya.
1: Terus abis ini Ika Tanjung nih mas.
0: Hah?
1: Abis ini Ika Tanjung.
0: Ada tidur sama dengan Dahl. Ada pulsanya.
1: Oh gitu ya.
0: Iya. Mau minta tolong nomor Sanova nggak ada.
1: Oh gitu.
0: Kalau kartunya Bayu bisa kita selamatkan dia.
1: Oh gitu ya.
0: Iya paketnya.
1: Tapi sayang ya.
0: Iya, tapi saya enggak, dia enggak tahu nomor kita.
1: Oh gitu.
0: Tapi alhamdulillah lah. Oh, betul perkara, Nita, Haji Munir, Maitam.
1: Oke.
0: Ada Elo, orang Bali semuanya udah tidur nih.
1: Oke.
0: Okay. Ada Wanjai, Rotebet.
1: Iya.
0: Semua aja deh.
1: Oke. Iya, siap.
0: Selalu buat semuanya ya.
1: Baik.
0: Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Rancabana.
1: Baik Sobat Bahana, sementara kita tanggungkan dulu terima telepon. Nanti Sobat bisa telepon lagi setelah kita dengerin lagu-lagu rancak mendatang ini ya. Ada Bunga Citra Lestari dengan Selalu Ada di Nadimu. Sebuah request dari Azizah di Tanah Hitam. Selamat malam dan kita dengarkan bersama.

100,2 Bana FM Rancak Bana Maus yang mau request ya. Kita lanjut lagi Sobat Bana. Di formasi waktu saat ini pukul 21.52 menit ya. Masih tentu bersama Praja di sini yang akan temani Sobat hingga tuntas nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Baik, sembari kita menunggu telepon yang akan bergabung di 0821-2270-8300 ya. Ini ada pesan masuknya dari siapa ini? Dari Tri di Kacang, Kabupaten Solo ya. Apa isinya ini? Coba kita baca ya. Assalamualaikum, Mos mau request malam Kak Praja, apa kabar kakak katanya. Iya, selamat malam kembali Tri ya, kabarnya baik. Kak minta lagu dari siapa nih? Dari Once Mekal ya, cukup Siti Nurbaya judulnya. Salamnya numpang sama Aziza tadi ya Kak Praja ya. Salam spesial buat Kak Praja aja, makasih Kak katanya. Oke, thank you banget ya spesialnya ya. Wassalam Bana Rancak Bana katanya Tri di Kacang. Oke ya. Kemudian juga ada pesan dari siapa nih? Dari Putra Medan Boda. Isi pesannya, Assalamualaikum, selamat malam Bang Praja, apa kabarnya Bang? Waalaikumsalam, kabarnya baik banget Putra Medan Boda ya. Mos mau request dong, Bang, tolong diputarkan lagunya Arwana, judulnya Ku Nanti. Oke, salamnya buat yang telah bergabung tadi Bang, ada Aziza, Elok di Selungkang, Aldi juga, dan salam juga buat Daus di Dobok Batu Sangkar, Bunda Daliar, dan salam buat yang akan bergabung nanti Bang. Kompak selalu, terima kasih Bang Praja. Selamat malam. Oke ya. Selamat malam kembali Putra Medan Boda di Silaing Bawah. Dan kali ini juga ada pesan ya, sembari kita nunggu telepon yang mau bergabung ya. Dari TL ya. Aduh TL, sayang sekali sinyalnya gak bagus, akhirnya bisa berkirim pesan di WhatsApp ya. Apa isi pesan TL nih? Tolong

Diputarkan TR lagu 1 katanya. Oke ya. Kenapa 1 2 pun nanti diputarkan ya TR-nya kalau mau ya. Judulnya Wonder Woman dari Mulan Jamila. Salam untuk semua salam untuk semua, istimewa untuk Wanonen dan Aldi. Terima kasih Wan katanya. Oke TR ya. Yang mau dengerin lagu yang berjudul Wonder Woman ya, coba saya cek dulu lagunya. Tenorak ya, coba yang mana nih ya, Wonder Woman Mulan Jamile. Oke ya, ini dia lagunya, kita masukkan dalam playlist ya. Ini gimana maksudnya ini ya, Wonder Woman ada tak mungkinnya, sementara TL minta lagunya penyanyinya Mulan Jamila. Ini Wonder Woman nama grup atau judul lagu ya. Sebentar ya, saya cek dulu ya.

GTL ya, lagu TL ada ya, hampir salah saya tadi, untung kebaca ya. Kalau nggak salah lagunya tadi itu ya. Oke, kita pilih Mulan Jamila penyanyi Wonder Woman judulnya. Kalau yang tadi Wonder Woman nama grupnya, nama penyanyinya, tapi lagunya Tak Mungkin. Oh gitu. Oke sobat Bahana, kita tunggu pesan-pesan selanjutnya di WhatsAppnya Bahana untuk sobat-sobat yang mau bergabung di malam hari ini di acara MOS tentunya, sampai kelar nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan sobat Bahana juga bisa nelpon langsung ke 08212708300. Hanya di Bahana FM Rancak Bahana, ada MOS tentunya yang mau request. Oke, kita akan dengarkan lagu pertama dari Dewa 19, Cukup Siti Nurbaya. Siapa yang pesan di lagu tadi? Mudah-mudahan udah standby dengan pesan radionya, Istri di Kacangnya.

100,2 Bana FM Rancak Bana ya. Sobat Bana, kita masih di Mos tentunya di malam hari ini.

Baik, sembari kita nunggu telepon yang mau bergabung di 0821-2270-8300 ya. Kita akan buka-buka WhatsApp dulu ya. Ada pesan gak nih ya? Ada rupanya. Aduh ya, ikatan di mana nih suaranya? Kok hilang ya? Kali ini ada pesan dari siapa ini? Tidak terbaca namanya dengan jelas. Ado Mardo namanya. Ado Mardo, di mana ini ya? Apa ucapannya ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, selamat malam kembali. Salam kenal dari Ado Mardo ya, dari ponakan Elva Yusti. Oh, ponakannya Elva Yusti ya. Mau request lagu dari Andi Liani, judulnya Semua Orang Bicara ya. Salam-salam untuk anak Elva Yusti TL ya, katanya. Makasih penyiar radio katanya. Oke deh kalau begitu. Baik ya, aduh ya. Aduh, di mana ini ya? Oke, lagunya dari Andi Liani katanya ya. Coba nanti kita cek ya, mudah-mudahan tidak ada kendala. Kayaknya sih ada ya. Lagu dari Andi Liani. Oke, semua orang bicara.

Oke, ada lagunya. Nanti kita putarkan ya. Aduh ya, ditunggu lagunya diputarkan hanya di Bahana FM Rancak Bana.

Dari Santi di Singgalang. Oke ya. Apa nih pesannya? Assalamualaikum, selamat malam Kak Praja, kata Santi ya. Oke. Waalaikumsalam, selamat malam kembali Santi. Kak Mos dong. Judulnya Menikmati Sedih. Ulah, sedih kok dinikmati, aneh-aneh aja ya. itu judul lagunya ya. Penyanyinya Naura Ayu ya, Naura Ayu. Oke. Kirim-kirim salam ya buatnya siapa Santi nih? Oh, buatnya Aldi di Jakarta ya. Juga buatnya Putra Medan Boda dan Nina di Selaing Bawah. Buat Nilen di Sikabu juga katanya. Tak ketinggalan buat siapa nih? Wan Ujang di Lubuk Mata Kucing katanya. Oke ya. Emang Lubuk Mata Kucing masih ada ya? Mudah-mudahan cepat ya dibangun lagi ya. Saya kalau dengar Mata Kucing itu, Mata Kucing itu erat hubungannya dengan Bahana FM ya. Kalau dulu Radio Bahana itu namanya kan waktu belum FM, masih zaman AM gitu ya, namanya adalah Radio LM Bahana. LM itu apa? Itu salah satu singkatan ya dari Lubuk Mata Kucing. Bahana, Bahana, Gema gitu kan. Jadi namanya Gema Lubuk Mata Kucing. Jadilah sekarang Bahana FM gitu ya. Oke, dan juga salam buat siapa nih katanya? Buat Rinto di Balai-Balai dan Kak Maria di Tanah Batu katanya. Santi di Singgalang ya. Oke. Santi, ditunggu lagunya. Menikmati Sedih ya. Oke. Kemudian juga ada pesan dari Henry di Bukit Surungan. Selamat malam Kak Praja, selamat malam kembali ya Kak, minta lagu ya dari siapa? Dari Dudi Oris ya, judulnya Tangan Yang Lain. Oke ya. Salam buat Putra Medan Boda, juga Nina di Selaing Bawah, juga salam buat Niko di Ekor Lubuk ya. Tak lupa salam buat Lenny di Balai-Balai. Dan juga salam buat siapa nih? Buat Eva di Pasar Usang. Salam kompak untuk semua pendengar Radio Bahana FM yang mau gabung dan yang sudah gabung tadi ya. Salam kompak selalu. Demikian darinya Henry di Bukit Surungan ya. Lagunya berjudul Tangan Yang Lain. Oke, nanti kita dengerin ya. Dari Dudi Oris.

ya, ada lagi pesan nih. Berapa nih nomor teleponnya? 4 angka belakangnya 6156 ya. Siapa, ayo? Yang punya nomor telepon 4 angka belakangnya 6156 ya. Selamat malam Kak Praja, selamat malam kembali. Mau request lagu boleh ya Kak ya? Boleh, nama acaranya juga MOS gitu ya. MOS itu adalah singkat

dari mau request ya. Oke, Kak Praja tolong diputarkan lagu dari Fadel Nasir ya, judulnya Simpan Rasa. Salam untuk semua pendengar Radio Bahana dimanapun berada, salam kenal dari saya katanya. Oke ya, tapi namanya nggak ada nih, di teleponnya juga nggak muncul namanya. Dan di pesannya juga nggak tahu namanya. Yang penting nomor teleponnya yaitu tadi 6156 belakangnya ya. Oke. Baik, berarti sudah ada 4 lagu yang perlu kita dengarkan kali ini ya. Lagu pertamanya dari siapa tadi? Ado apa namanya tadi ya? Namanya cukup keren juga tuh. Ado Mardo ya. Dari Ado Mardo yang minta lagu dari Andi Liani ya, Semua Orang Bicara. Salam hangat selalu dan kita dengarkan lagu-lagu mendatang. Untuk sobat yang mau kirim pesan silakan langsung kirim pesannya atau telepon nanti setelah lagu-lagu diputar.

103,2 Bana FM Rancak Bana. Sobat Bana, kita masih di MOS tanpa terasa udah berada di formasi waktu pukul 22 lebih 38 menit.

Ya, baik, kali ini ada pesan masuk nih. Namanya siapa nih? Andra ya. Oke, selamat malam buat Andra ya, yang berada di Pasar Usang ya, di Paus. Oke. Apa nih katanya Andra ya? Coba kita buka-buka WhatsApp-nya apa nih? Assalamualaikum, selamat malam Kak Praja. Mau request lagu salam kenal ya, dari Andra di Pasar Usang katanya. Oke Andra ya. Kak, tolong diputarkan lagu dari Vionita ya, judulnya Dia Masa Lalumu, Aku Masa Depanmu. Oh keren judulnya ya. Dari judulnya aja udah keren. Dan salam ya buat Hendra di Pasar Usang juga katanya. Dan juga buat Lina ya, Lina bukan Linda ya, Lina di Pasar Usang RT 6. Dan juga buat

Sandra, di Seleng atas katanya. Salam kompak untuk semua pendengar radio Bane FM. Salam kenal juga ya, Andra di Pasar Usang. Oke, demikian dari Andra ya, yang minta lagu dari Fionita, Dia Masa Lalumu, Aku Masa Depanmu. Oke, seperti apa lagunya kita dengarkan nanti ya. Hanya di Most tentu, More Request Bane FM, Rancabana.

Dan kali ini ada juga pesan masuk dari Lenny di Balai-Balai ya. Coba kita buka pesannya Lenny ini apa. Assalamualaikum Kak Praja. Waalaikumsalam Lenny ya. Selamat malam ya. Kak Mos, Mosnya malam ini janji setia ya. Penyanyinya Tiara Andini. Ada gak Kak katanya janji setia? Coba kita cek janji setia Tiara Andini. Oke, ini ada ya. Alhamdulillah ada lagunya. Katanya Lenny, salam buat Henry di Bukit Surungan, juga buat Nina dan Putra Medan Boda di Selain Bawah, juga buat Santi di Singgalang, buat Niko di Ekor Lubuk ya. Salam buat semua teman-teman yang baru bergabung di acara MOS tentunya. Salam kompak untuk semua, katanya Lenny di Balai-Balai ya, yang minta lagu Janji Setia dari Tiara Andini ya. Dan berikutnya juga ada pesan, ini namanya nggak ada, yang ada nomor telepon saja ya. Entah siapa nih orangnya, tapi dia bisa kirim WA. Oke ya. 4 angka belakangnya 2176. 2176 belakangnya, 4 angka belakangnya. Namanya tidak bisa terbaca. Apa katanya nih? Selamat malam Kak penyiar. Selamat malam kembali. Mau ikut gabung. Kalau mau ikut gabung mestinya namanya disebutin ya. Coba teman-teman yang mau gabung ya, namanya disebutin ya. Tapi kali ini dimaafin ya. Kak, tolong diputarkan lagu dari siapa nih? Jerry bersama Gani dan Gisela ya. Judul lagunya Tersiksa Lagi. Ada nggak Kak ya katanya ya? Coba kita cek dulu ya, Tersiksa Lagi. Ada Utali Kumahua, ada Jerry, Jenny, Gisela. Oh ini ya. Oke, baik. Ada. Boleh ya. Salam untuk semua teman-teman pendengar radio Bahana FM dimanapun berada. Dan terima kasih Kak penyiar yang baik katanya. Kok tahu aja gue baik ya. Bisa aja nih ya. Ya baik dong ya, lagunya kan diputerin ya. Ya Sobat Buana, kayaknya kita harus dengerin lagu-lagu yang udah masuk ini, yang akan mengantarkan kita pada penghujung acara Bahana FM untuk malam hari ini ya, tentunya spesial di MOS tentunya. Baik, lagu pertama berjudul Dia Masa Lalumu, Aku Masa Depanmu. Keren kan judulnya? Judulnya aja udah keren ya. Penasaran? Mau denger? Ya udah, dengerin ya di Bahana FM malam ini.

Di sini, stasiun terkemuka LM Wahana Sunia. Segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.